0: pernah juga untuk ngajarin mulu. Tapi perkembangan zaman sekarang, anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan di Muluk. Nah, dia itu salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu di Muluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri. Seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
2: Kalau khusus Dul Muluk memang agak kurang khusus Dul Muluk yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dul Muluk ada dua, Dul Muluk dan bangsawan. Kalau Dul Muluk itu ceritanya harus asli. A sampai Z itu tidak bisa dirobah-robah. Jadi itu letter luck ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas. Cerita apapun bisa masuk.
1: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Randas M. Idris MPD mengungkapkan.
3: Dul Muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Dul Muluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu. Karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi Dul Muluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.

0: bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
2: 88,6 FM, 11,88 AM.
3: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada saat ini juga ya, apa kabar hari ini, semoga Anda sehat-sehat, semangat, dan tentunya aktivitas berjalan lancar ya. Nah, apa kata mereka pagi hari ini ya, torang mau bahas satu hal yang kadang-kadang suka torang lupa padahal penting sekali ya. Bukan soal cicilan, bukan soal belanja online, bukan juga soal liburan ya, tapi soal pajak kendaraan. Nah, coba dan jujur, jangan langsung jawab keras-keras, sudah Anda bayar pajak kendaraan atau belum nih sahabat budaya ya? Motor yang tiap hari dipakai di kantor, subayar ya. Mobil yang tiap minggu dipakai jalan-jalan ataupun tiap hari dengan keluarga, subayar. Nah, sahabat budaya, membayar pajak kendaraan merupakan kewajiban pemilik kendaraan dan dilakukan secara berkala sesuai masa berlaku administrasi kendaraan. Pajak kendaraan juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membangun dan pemeliharaan fasilitas publik, termasuk jalan raya. Ya, nah kadang torang mengeluh jalan rusak, kadang torang mengeluh lampu jalan kurang, kadang torang mengeluh fasilitas umum belum maksimal ya. Tapi torang juga harus tanya pada diri sendiri, apakah torang sudah jalankan kewajiban sebagai warga negara? Karena pembangunan bukan cuma tugas pemerintah, tapi tugas orang semua. Jadi hampir satu jam ke depan ini, orang mau bawaku dalam obrolan santai, ringan juga, tapi penting ya, tentang pajak kendaraan. Kenapa harus bayar? Ya, apa manfaatnya? Dan bagaimana supaya orang tidak terlambat lagi? Nah, oke. Sedikit lagi bakal orang bahas lebih detail lagi ya, seputaran. Sudahkah Anda bayar pajak kendaraan? Nah, tetap pantengin terus bersama kami di Apa Kata Mereka.

0: Kin, kalau mau bersemprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira do Nggak bagus itu for kesehatan, apalagi for paru-paru.
1: Halah, siapa dia bilang begitu? Kalau tuh ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tuh lebih pandai. Ngana nin tahu, apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana ada riwayat asma. So dia no itu, ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu kok mang. Dang ke banyak nih tuh informasi.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Sebelas delapan delapan AM.

Balik lagi di Apa Kata Mereka Sabudaya ya, bercerita seputaran sudahkah Anda bayar pajak kendaraan ya, kenapa pajak kendaraan penting Sabudaya ya. Kalau orang punya motor ataupun mobil pasti orang mau kendaraan itu aman dipakai ya, betul tidak? Betul ya, mau jalan mulus, mau jembatan bagus, mau penerangan jalan ada, mau fasilitas transportasi berkembang. Nah, salah satu sumber pendanaannya berasal dari pajak daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor ya. Jadi jangan pikir pajak itu cuma angka yang hilang dari dompet. Tidak, pajak itu kembali lagi dalam bentuk pembangunan. Memang kadang hasilnya tidak langsung orang rasa hari ini ya, tapi manfaatnya ada ya. Nah, sahabat budaya, apa yang terjadi kalau pendapatan daerah berkurang, program pembangunan ikut terganggu, karena itu penting ya, sekali untuk orang jadi warga yang taat. Lagi pula kendaraan itu hak milik ya, kalau punya kendaraan berarti ada tanggung jawab juga ya, sama dengan rumah, sama dengan usaha, sama dengan kewajiban administrasi lainnya. Jadi jangan cuma semangat waktu beli motor baru ya, pas pajak mau jatuh tempo langsung menghilang. Waduh jangan begitu kok sahabat budaya ya. Nah, sahabat budaya, torang bahas jujur jo ya, apa alasan paling populer waktu belum bayar pajak ya? Nomor satu pastinya lupa ya, padahal tanggal ulang tahun mantan masih ingat. Waduh. Nomor dua sibuk, padahal scrolling media sosial 2 jam sehari bisa. Nomor tiga nanti pas ada uang. Nah ini yang sering, padahal kalau ditunda terus akhirnya makin berat. Ada juga yang bilang motor cuma di rumah nggak dipakai-pakai. Walaupun jarang dipakai juga, administrasi kendaraan tetap perlu diperhatikan ya. Jangan sampai pas suatu hari maupun dipakai mendadak, ternyata pajaknya selama belum diurus ya. Akhirnya panik, akhirnya buru-buru, akhirnya stres sendiri. Makanya lebih baik disiplin dari awal, catat tanggal jatuh tempo, pasang pengingat di handphone, ataupun kasih tanda di kalender rumah supaya nggak lupa. Karena usaha pajak itu bukan urusan yang enak ditunda-tunda ya.

0: Hai, Wawu, kemana ini? Dapet yang murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawu,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengan jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.
3: Perompat, suara budaya Kawanua.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi. Dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata Madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian Sembilan Putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.
1: Nyur Melambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Sahabat budaya, sebenarnya membayar pajak itu bukan cuma soal administrasi, tapi soal karakter. Soal disiplin juga ya, orang yang disiplin biasanya mengurus kewajiban tepat waktu ya. Tagihan listrik, air, BPJS, dan termasuk pajak kendaraan ya. Karena hidup yang teratur membuat orang lebih tenang. Bayangkan ya, kalau semua ditunda, semua menumpuk, semua jadi beban ya. Makanya mulai sekarang mari biasakan diri. Begitu mendekati jatuh tempo, langsung urus ya. Jangan tunggu ditegur, jangan tunggu bermasalah juga. Karena lebih enak mencegah daripada memperbaiki ya. Nah, dan bayar pajak tepat waktu adalah satu bentuk persiapan yang baik ya. Nah, sahabat budaya, kalau dulu orang bilang urus pajak ribet, sekarang banyak daerah sudah menyediakan berbagai layanan pembayaran, termasuk layanan digital untuk pajak tahunan tertentu ya, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam mengurus kewajibannya ya. Jadi alasan terlalu susah semakin tidak relevan ya. Yang penting ada kemauan, yang penting ada niat. Kalau orang bisa meluangkan waktu untuk nongkrong 2 jam, masa urus pajaknya tidak bisa? Nah, bisa, sahabat budaya ya. Makanya hari ini coba cek, lihat STNK, periksa tanggal jatuh tempo. Kalau ternyata sudah dekat waktunya, langsung rencanakan ya. Kalau ternyata selewat, segera urus, jangan tambah lama ya. Karena semakin cepat diurus, semakin tenang perasaan ya. Nah, tidak terasa, terang sudah sampai di penghujung apa kata mereka ya. Hari ini terang belajar satu hal sederhana, punya kendaraan bukan cuma soal menikmati manfaatnya, tapi juga menjalankan kewajibannya. Pajak kendaraan dibayar secara berkala sesuai ketentuan dan menjadikan bagian dari kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah. Jadi sebelum setelah sudahin ya program acara apa kata mereka ya, Rizla mau tanya sekali lagi ya, sudahkah Anda bayar pajak kendaraan ya? Kalau jawabannya sudah, luar biasa ya, pertahankan sahabat budaya ya. Kalau jawabannya belum, tidak usah tunggu lama-lama ya, cek sekarang, catat sekarang, rencanakan sekarang juga. Karena warga yang baik bukan cuma menuntut hak, tapi juga menjalankan kewajiban ya. Oke, sahabat budaya, nanti sebentar di pukul 9 sampai menjelang pukul 10 tepat nanti bakal ada lagu-lagu Nusantara maupun juga informasinya ya. Masih Deng Nyong Rizla di mana, ayo di Nyur Melambai Pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umau tanah. Upacara ini

Diketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata, dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan, tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

balik lagi masih Denyong Risla di New York melambai pagi ya, walaupun bisa dikatakan sedikit lagi bakal Risla pamit undur diri ya. Oke, telah berlangsung fase grup J ya, Piala Dunia 2026 ya, laga pertama ya, sudah disiarkan langsung oleh program 1 RRI Manado ya, visualnya audio Sahabat Budaya ataupun melalui RRI Net dan juga di TVRI ya. Argentina

melawan Aljazair ya. Pastinya banyak yang prediksi Argentina bakal menang sama budaya ya. Nanti lihat Jo hasil akhir seperti apa ya. Kayak seperti Spanyol ya lawan Tanjung Verde ya. Mereka berharap Spanyol yang menang ya. Ternyata ditahang imbang 0-0 ya oleh Tanjung Verde. Waduh, bagaimana Argentina ya? Apakah bakal 0-0 ditahan imbang oleh Aljazair ataupun malah sebaliknya Aljazair bakal mengisi cetak gol. Aduh, nanti Joh lihat sebentar akhirnya ya. Oke, dengan berbagai informasi maupun juga lulus Nusantara yang bakal disadarkan untuk semua di Nyur Melambai pagi ya. Semangat 45 untuk Anda semua yang super aktivitas dari pagi hari ini. Jangan lupa sarapan paginya ya. Dan pokoknya pantengin terus bersama kami di Perempat FM, suara budaya Kawanua.

0: 괜찮다고 메로인.
1: Hey, lihat tuh, anak-anak main bareng. Beda-beda tapi akur. Enak ya kalau semua orang kayak gitu.
2: Iya, kayak miniatur Indonesia. Beragam tapi tetap satu. Itu kan esensi Pancasila.
1: Bener banget. Tapi kadang gue mikir, apa masih banyak yang paham makna sebenarnya Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia?
2: Nah, itu dia. Padahal Pancasila itu fondasi kita. Nilai-nilainya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Semua itu menyatukan kita.
1: Dan demokrasi itu bukan hanya soal pemilu, tapi juga tentang mendengarkan, menghargai pendapat, dan terbuka terhadap perbedaan.
2: Betul, sama haknya dengan hak asasi manusia. Setiap orang punya hak yang sama untuk hidup, berpendapat, dan dihormati tanpa memandang suku, agama, dan status sosial.
1: Kalau kita bisa hidup dengan nilai-nilai itu, bangsa ini bakal makin kuat. Dan itu dimulai dari diri sendiri, iya kan?
2: Iya, dari hal kecil, jujur, adil, toleransi, peduli sama sekitar, itu juga bentuk cinta tanah air.
1: Pancasila adalah dasar negara, demokrasi adalah jalan kita, hak asasi manusia adalah nafas kita. Mari perkuat fondasi bangsa dengan tindakan nyata. Indonesia kuat karena kita bersama.

Balik lagi masih dengan Nyong Rizla pastinya di New York Melambai Pagi ya. Nampaknya sahabat budaya ya, saat ini juga lagi berlangsung fase grup J ya, dan baru menit ke 15 kalau nggak salah, 17 sahabat budaya ya, Argentina sudah mencetak satu gol ya, melawan Alkazair ya, yang diisi pemain bintangnya ya, beberapa kali mendapatkan trofi pemain terbaik ya, siapa yang nggak tahu sama Lionel Messi ya. Nanti orang lihat babak pertama apakah Argentina menambah golnya ataupun malah sebaliknya sahabat budaya ya, Alkazair bakal mencetak gol nanti Joh lihat ya sebentar, oke okay? Nah, sahabat budaya, festival Tabut merupakan agenda budaya tahunan di Provinsi Bengkulu yang selalu menarik perhatian masyarakat dan wisatawan ya. Tahun ini juga kegiatan ini digelar pada 16 sampai 26 Juni ya, dan dipusatkan di lapangan Sport Center Pantai Panjang ya, Kota Bengkulu. Berdasarkan informasi juga dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Festival Tabut Bengkulu 2026 kembali masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara ataupun KEN. Penetapan ini juga menunjukkan bahwa Festival Tabut menjadi salah satu agenda budaya nasional yang memiliki daya tarik wisata tinggi. Festival ini memadukan ritual adat yang sakral dengan hiburan rakyat yang meriah. Pengunjung tidak hanya dapat menyaksikan berbagai petunjuk seni budaya, tetapi juga menikmati pameran produk lokal yang turut memeriahkan acara ya. Festival Tabut merupakan tradisi sakral masyarakat Bengkulu untuk mengenang perjuangan dan wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW ya, Hasan dan Husain bin Ali di Padang Karbala. Nilai sejarah dan religius yang terkandung di dalamnya menjadikan festival ini sebagai warisan budaya yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi ya. Festival Tabut selalu berhasil menarik minat masyarakat untuk datang menyaksikannya secara langsung. Salah seorang warga Kabupaten Kaur, Melki, mengaku sengaja meluangkan ya waktu untuk berkunjung ke Kota Bengkulu demi menyaksikan festival tahun ini juga ya. Nah, jadi pemerintah telah menyiapkan berbagai agenda menarik selama Festival Tabut berlangsung selama 10 hari penuh. Kegiatan ini diawali dengan opening ceremony pada Selasa kemarin ya, yang sudah diselenggarakan. Dan sementara salah satu prosesi paling sakral yakni prosesi mengambik tanah telah diselenggarakan pada malam 1 Muharram ya, 1448 Hijriah ataupun Senin malam 15 Juni ya. Dan sebagai penanda dimulainya rangkaian Festival Tabut

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Oke, sahabat budaya, Risla mau undur diri lu juga di ruangan Anda. Ya, pastinya di nyuruh malam pagi. Nanti nyuruh malam siang ditemani sama Fani sampai menjelang pukul 3 sore nanti. Ya, masih berlangsung juga fase grup J ya. Di mana babak pertama ini ya Argentina unggul 1-0 ya melawan Aljazair yang dicetak oleh Messi sendiri ya menit ke-17 sahabat budaya. Ya, ayo prediksi Anda berapa ya? Argentina mencetak berapa? Kalau Risla pribadi sendiri ya jangan terlalu banyak-banyak yuk ya. 3-1 yuk ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada, makasih yang sobat teman yang Risla di nyur malam pagi sampai detik ini juga ya. Tapi jangan putus ya dengerin Perempuan If Manado karena ada teman-teman penyiar lainnya yang bakal hadir untuk teman-teman sahabat budaya ya di nyur malam pagi ini juga. Oke. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jangan lupa sarapan paginya, jaga kesehatan, salam sehat Risla. Risla pamit undur diri di nyur melambai pagi. Selamat pagi.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: baru sadar, aku sering menatap, tapi jarang benar-benar melihat.
1: Melihat apa?
0: Melihat orang dengan disabilitas, tapi langsung berasumsi mereka tidak mampu.
1: Padahal yang mereka butuhkan bukan tatapan iba.
0: Lalu apa?
1: Kesempatan, kepercayaan, ruang untuk membuktikan diri.
0: Jadi selama ini aku yang membatasi.
1: Kita semua pernah, tanpa sadar.
0: Kalau aku mulai dengan menghargai, apakah itu sudah cukup?
1: Itu awal yang sangat berarti. Disabilitas bukan penghalang hidup.
0: Yang menghalangi adalah cara pandang kita.
2: Mari buka hati, berikan kesempatan yang setara.
0: Masyarakat inklusif dimulai dari hati yang mau peduli.

Salam Buddha, selamat siang, salam Buddha, apalagi Salam Buddha di hari Rabu 17 Juni 2026. Nirmala Bis yang saat ini ganti Wau Fani buat temang dari Risla tadi yang menemani di pagi hari atau di Nirmala pagi ya. Menemani saat ini di jam-jam yang lagi rame-ramenya ini kan Salam Buddha ya. Aduh, karena Kote Argen sementara bermain. Nah, itu dia. Jadi kayaknya ini Argen ini boleh dibilang legenda juga ya. Sampai DP supporter perempuan juga, aduh memang meriah sekali Kang tadi. Di ruangannya, di sebelah ruangannya Wau juga ini, aduh rame sekali. Karena sudah cetak satu ya, Argen sudah apa satu dengan Aljazair. Ya Salam Buddha ya, bukan cuma Argen juga, pasti yang lain juga punya gacor. Tim lain ya, misalnya di Belanda, di Jerman dan lain-lain, Salam Buddha yang masih menanti untuk pertandingan lagi nih Salam Buddha ya Kang. Okay, tapi pertandingan ini sangat seru sekali, di mana-mana ini rame Salam Buddha ya, yang lagi menonton pertandingan, yang penting meriah-meriah, aman-aman ya. Dan yang mendengarkan Perempat Manado, terima kasih masih setia dengan orang terus di 88,6 FM, 11,88 AM dan juga streaming RRI Digital. Sambil temani dengan lagu-lagu enak, sambil juga mata memandang ke pertandingan bola dunia atau piala dunia ya, Salam Buddha ya. Dan semoga terhibur dengan lagu-lagu enak yang terhadir. Kita masih dengan lagu enak daerah Nusantara sampai jam 12 nanti, tentunya dengan formasi ya. Jadi sambil nonton Piala Dunia, turang sambil bahas-bahas mengenai fakta-fakta menarik yang ada di tiga negara tuan rumah Piala Dunia juga, fakta-fakta menarik dari negara-negara yang mengikuti pertandingan ya, seperti Argentina. Seperti apa fakta menarik di negara di Argentina, nanti kita ikuti setelah beberapa lagu berikutnya.

Pulau Talise merupakan pulau kecil yang berada di Kecamatan Likupang Barat, Minahasa Utara. Lokasi pulau tersebut ternyata merupakan Kampung Bahari Nusantara pertama berdiri di daerah Sulawesi Utara yang dicanangkan TNI Angkatan Laut, di mana pemilihan Pulau Talise menjadi Kampung Bahari tidak lepas dari sejarahnya, memiliki nilai histori yang bernilai atau penting karena di lokasi pulau tersebut merupakan lokasi markas besar penjajahan di negara Indonesia oleh kolonial Belanda yang mengakui pulau tersebut sebagai pulau strategis. Sebabnya di pulau itu tempat paling cocok untuk mengawasi sejumlah kapal yang akan masuk di daerah utara NKRI, khususnya di kota Manado. Pulau Talise mempunyai keunikan karena memiliki sumber daya air tawar yang tidak pernah habis meskipun dikelilingi lautan, dan karena strategisnya pulau tersebut sehingga dijadikan kolonial Belanda kala itu untuk didirikan markas besar di pulau tersebut. Dicanangkan Talise sebagai Kampung Bahari Nusantara sejak tahun 2021 sehingga menambah jumlah destinasi wisata daerah, karena di lokasi tersebut juga memiliki keanekaragaman hayati laut

yang sangat unik untuk menjadi potensi ekonomi masyarakat bermukim di tempat itu yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan.

Iya, Sobude sambil menyaksikan Argentina bertanding hari ini ya. Saat ini, ya tolong sambil mengenal dulu nih, ada salah satu tradisi yang sangat lekat dengan kehidupan masyarakat Argen. Ada tuh DP nama minum mate. Iya, DP cara baca mate. Iya, minum mate. Mate ini minuman herbal yang dibuat dari daun yerba mate dan diminum menggunakan sedotan logam khusus ya, yang disebut bombilla. Tapi untuk masyarakat Argen, mate itu bukan hanya minuman. Bukan hanya sekedar minuman, tapi simbol kebersamaan dan persahabatan. Karena menariknya, satu wadah mate itu biasanya diminum bergantian oleh beberapa orang yang berkumpul ya. Jadi ini tradisi, dan tradisi yang mencerminkan kepercayaan dan kedekatan antar sesama. Bahkan di taman, di kantor, atau saat bepergian, jarang-jarang dilihat ya warga Argentina ini bawa termos air panas dan perlengkapan mate mereka sendiri. Jadi ya, sepak bola ini jadi salah satu hal yang menyatukan rakyat Argen ya. Maka mate ini adalah salah satu minuman yang menemani kebersamaan itu dalam kehidupan sehari-hari.

Ya, terus masih bahas fakta menarik seputar Argentina nih, soal budaya. Selain minuman herbal tadi yang disebut mate, nah ada juga ini tango. Iya, ini warisan budaya dunia ya yang ada di Argen. Argen itu dikenal sebagai tanah kelahiran tango, tarian dan musik yang sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia oleh UNESCO dari tahun 2009 yang lalu. Jadi tango ini lahir di kawasan pelabuhan Buenos Aires. Di pelabuhan Buenos Aires yang berkembang menjadi simbol identitas budaya Argen. Jadi untuk masyarakat setempat, tango ini bukan cuma tarian ya, tapi cara mengekspresikan emosi mereka, mengekspresikan cerita hidup ya dan kebersamaan. Jadi Argentina bertanding hari ini. Jadi mereka juga bukan hanya bawa nama negara juara dunia sepak bola ya, tapi juga negara yang punya warisan budaya yang mendunia. Ya tentunya terus masih akan bahas fakta menarik lainnya ya seputar bola dunia nih, soal budaya. Tapi itu orang akan dengarkan dulu beberapa lagu berikut.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Siapa ya kira-kira yang bisa taklukkan dunia? Aduh, taklukkan bola dunia. Tapi kalau dunia sawah budaya ya. Iya, masih pertandingan Argen dengan Aljazair sawah budaya. Atau mungkin sawah budaya cuma wau yang baru dengar ya di pertandingan ini. Negara Aljazair ya, karena jarang didengar. Mungkin sudah pernah tapi belum tahu banyak tentang Aljazair ini ya. Gerbang Afrika dan dunia Arab. Salah satu fakta menariknya. Jadi sambil menyaksikan pertandingan Argen lawan Aljazair, tolong kenal dulu sedikit tentang negara satu ini ya. Aljazair ini di Afrika Utara. Sering disebut sebagai salah satu gerbang yang menghubungkan benua Afrika dengan dunia Arab ya. Letaknya strategis di tepi laut Mediterania, yang buat negara ini sejak dulu itu sudah jadi tempat bertemunya berbagai peradaban dan dunia. Peradaban dan budaya. Nah, menariknya budaya Aljazair ini itu perpaduan antar tradisi Afrika, Arab, Berber, dan pengaruh Eropa. Nah, perpaduan ini terlihat ya dalam bahasanya, dalam arsitekturnya, juga musiknya sampai kulinernya. Kalau di kota-kota Aljazair, orang bisa menemukan masjid bersejarah berdampingan dengan bangunan bergaya Eropa yang jadi warisan masa lalu. Sementara di bagian selatan negara ini ada terbentang gurun Sahara yang luas. Salah satu ikon alam paling terkenal di dunia ini, sawah budaya. Karena keberagaman budayanya ini, Aljazair jadi salah satu contoh bagaimana berbagai tradisi itu bisa hidup berdampingan dan membentuk identitas bangsa yang unik ya. Tapi saat ini tim Aljazair bertanding hari ini nih, saat ini ya, mereka juga bawa kekayaan budaya dari sebuah negara yang menjadi jembatan antar Afrika dan dunia Arab. Ya, jadi sepak bola ini memang mempertemukan banyak negara kan, sawah budaya, tapi melalui turnamen seperti ini ya, kita juga bisa diajak mengenal budaya dan sejarah dari berbagai penjuru dunia.

0: Dari tadi udah kasih bangun, nggak nanti tidur ulang. Bangun, Jo, antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.

Ya, terus masih bahas waktu menarik mengenai tim yang berhadapan dengan Argentina, yaitu Aljazair, sebuah negara yang terletak di bagian utara benua Afrika ya. Jadi Aljazair ini berbatasan langsung dengan Laut Mediterania yang di sebelah utara itu, sementara sebagian besar wilayahnya itu justru berada di kawasan Gurun Sahara, gurun panas terbesar di dunia ya. Itu fakta, salah satu fakta menariknya ya. Jadi Aljazair ini negara terluas di Afrika. Ibu kotanya Alger atau Algiers, atau kota yang dikenal dengan perpaduan budaya Arab, Berber, Afrika dan Eropa. Nah, karena di Aljazair ini juga dulu itu pernah jadi menjadi koloni Prancis ya, selama lebih dari satu abad. Jadi warga di sana itu, warga di Aljazair banyak yang menggunakan bahasa Prancis ya, selain bahasa Arab. Nah, untuk kulinernya ada tuh salah satu hidangan khas yang terkenal, DP nama Chousous ya. Ini kalau nggak salah baca, DP nama Chousous. Iya. Chousous mungkin ya, atau Chousous ya kalau salah baca ya. Yaitu semolina, disajikan dengan sayuran dan daging. Jadi makanan ini jadi salah satu kuliner paling terkenal di Afrika Utara. Nah, saat Aljazair bertanding hari ini, mereka bukan cuma bawa semangat sepak bola, tapi juga warisan budaya yang kaya dari persimpangan Afrika, Arab, dan Mediterania.

0: abang ko.
1: Pas jam 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit, karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul 6.15 dan mendarat di Kota Ranai, Pulau Natuna sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh. Selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung, sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardi Nansah, kepada Voice of Indonesia.
1: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, Sungai Purba, yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu kekah. Kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki. Ya, kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat, Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis, berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.

0: ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah gitu. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang, seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang sampai kiamat.
1: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.
2: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Ya, terus masih bahas mengenai Piala Dunia ya. Dan di akhir pertandingan Argentina dengan Aljazair, akhirnya Argentina mendapat skor 3-0 nih, Nisa Budaya, Kang. Tapi ya memang ya, bagi banyak orang menempatkan Argentina ini di kelompok negara besar sepak bola. Nah, turun cari tahu sedikit ya DP sejarah yang singkat untuk negara sepak bola ini. Jadi juara Piala Dunia itu 3 kali, itu di tahun 1978, 1986 dan tahun 2022. Melahirkan permainan-permainan legendaris seperti Diego Maradona dan Lionel Messi yang saat ini tadi ada bermain juga kan, Mbak Buda ya. Hampir selalu menjadi kandidat juara di turnamen besar. Juga punya budaya sepak bola yang sangat kuat dari saudari di sejak dini ya. Ya, jadi dalam dunia sepak bola biasanya ada beberapa negara yang sering juga disebut sebagai raksasa sepak bola dunia. Ada Brasil, ada Argentina tadi ya, Jerman, Italia, Prancis. Ya dan soal budaya, kalau bicara mengenai Argentina juga, keunggulannya itu pada pertandingan ini mengingatkan torang ya, kenapa negara ini sering disebut sebagai salah satu raksasa sepak bola dunia? Ini bukan hanya karena koleksi gelarnya, tapi karena budaya sepak bola yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakatnya selama puluhan tahun. Ya, jadi istilah raksasa sepak bola dunia ini atau kekuatan tradisional sepak bola dunia ini adalah sebutan yang tepat ya untuk Argentina juga ya. Bahkan sebelum pertandingan dimulai itu Argentina biasanya sudah masuk daftar favorit juara ya. Betul ya, apapun generasi permainnya. Ya, dan soal budaya sekilas tadi info tentang Argentina. Salah satu kekuatan besar dunia yang dalam dunia sepak bola ya. Dan mau infokan dulu nih, masih ada pertandingan lagi di jam ya saat ini ya, jam 11 ya, yaitu Australia dengan Yordania. Oke, masih menanti ya pertandingan ini sahabat budaya. Sama teman-temani dengan lagu-lagu enak daerah di Pro 4 Suara Budaya Kawan Wah.

Bercerita soal Piala Dunia 2026, jangan lupa DP Kuliner nih. Meksiko terkenal dengan makanan khasnya seperti taco dan guacamole. Taco adalah makanan tradisional Meksiko berupa tortilla atau roti pipi, jagung atau gandum lembut yang dilipat. Biasanya berisi daging, sayur, dan saus yang kaya rasa dan dinikmati sebagai sarapan pagi atau makan siang. Sementara guacamole merupakan saus atau cucolan tradisional dibuat dari alpukat segar yang lembut. Bayangkan Jo, nonton bola sambil menikmati makanan khas langsung dari negara asalnya. Pasti seru sekali, Kang.

Dari Amerika Selatan, torang beralih dulu ke kawasan yang berbeda ya. Karena ada pertandingan nih berikut Australia dengan Yordania. Ini dua negara sama-sama punya karakter budaya yang unik dan berasal dari wilayah dunia yang berbeda juga ya. Sangat berbeda sama budaya. Nah, untuk Australia ini satu-satunya negara yang juga menempati satu benua. Negara ini dikenal dengan satwa endemik yang tidak mudah ya ditemukan di tempat lain. Misalnya ada kanguru dan koala ya ada nama. Bahkan jumlah kanguru di Australia itu diperkirakan melebihi jumlah penduduknya ya. Jadi tidak heran kalau kanguru ini jadi salah satu simbol nasional negara ini. Sementara itu untuk Yordania, ini dikenal sebagai rumah bagi Petra. Petra ini kota kuno yang dipahat langsung di tebing batu dan jadi salah satu keajaiban dunia. Nah, situs bersejarah ini sudah berusia lebih dari 2000 tahun dan jadi kebanggaan masyarakat Yordan sampai sekarang ya. Nah, kalau di Australia itu dikenal dengan pantai-pantai dan benteng alam pesisirnya. Yordania justru dikenal dengan kawasan gurun yang eksotis. Misalnya ada Wadi Rum ya. Nah, pertandingan ini bukan hanya mempertemukan dua tim sepak bola, tapi juga dua landscape budaya dan alam yang sangat berbeda ya. Bagaimana fakta kuliner Yordania? Oke, torang nanti akan ketahui bersama ya, tapi torang jeda dulu untuk yang satu ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih bahas mengenai fakta menarik ya dari negara Australia dan juga Yordania. Ya, terang berkenal dulu dengan salah satu kebanggaan Yordania yang mendunia yaitu Petra. Petra ini kota kuno yang dibangun lebih dari 2000 tahun yang lalu, dipahat langsung ya pada tebing batu berwarna merah muda. Karena DP keindahan ini, Petra sering dijuluki sebagai kota mawar atau Rose City. Dibuat yang membuat Petra begitu istimewa itu sebagian besar bangunannya ya. Bukan dibangun dengan batu yang disusun nih sahabat budaya, melainkan dipahat langsung ini dari dinding pegunungan. Nah, keren Kang. Salah satu bangunan paling terkenal yaitu ada di bernama Al-Ghazneh. Oh bukan, di bernama Al-Ghazneh atau The Treasure yang tampak megah dengan ukiran-ukiran khas peradaban kuno. Petra ini pernah jadi pusat perdagangan penting ya, yang menghubungkan wilayah Arab, Asia, dan Mediterania. Tapi seiring berjalannya waktu, kota ini sempat terlupakan selama berabad-abad ya, sebelum ditemukan kembali pada abad ke-19. Sekarang Petra jadi salah satu tujuan wisata paling terkenal di dunia nih, sahabat budaya, dan termasuk dalam daftar 7 keajaiban dunia baru. Ya, jadi saat Yordania tampil di lapangan hijau ya hari ini, negara ini juga bawa warisan sejarah yang luar biasa yang sudah memukau dunia selama ribuan tahun.

terasa menemani dengan informasi dan lagu-lagu enak daerah juga dan lagu lainnya dari jam 10 hingga sedikit sebelum jam 12 waktu Indonesia Tengah Sawah Budaya. Kemudian terang kembali temani dengan Pop Manado, pilihan di acara request Torang dan Torang untuk acara request siang. Untuk Anda yang ingin bergabung, sudah menanti, jangan kemana-mana. Torang masuk dulu di pas jam 12, tetap dan Torang terus di Pro 4 Suara Budaya Kawanua.

0: pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
3: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar COVID itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
1: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan, kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu, lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain, salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
1: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
3: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka kampanye dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai apa perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
1: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secercah harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.
0: Nyur Melambai siap. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

0: Schulze.
1: Aduh, siapa ini? Kita kurang dah lihat dari tadi. Angko udah putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru angko udah cari?
2: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, Dang? Dorang bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim?
2: Iyo, mana rek itu
1: Oh, karu kok itu ya. Kita tahu itu.

0: 0811-1928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookie sini ya, mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

mengisi waktu istirahat makan siang. Saat ini temani dengan Bob Menado di Torang Deng Torang. Acara Rikus Siang kembali hadir. Deng Fani bertemang sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah ya. Itu sahabat budaya yang suka gabung lagi hari ini di siang ini, silakan. So, boleh gabung di chat WhatsApp atau SMS di 0853-424-0928 ya. Sekali lagi sahabat budaya yang mau gabung kembali dengan Torang di siang hari ini, mau request lagu Pop Menado ya, jangan lupa salam-salam 3 spesial. Boleh gabung di chat WhatsApp atau SMS 0853-424-0928 ya. Ya mungkin mau keluar tapi gak dapat keluar karena di luar ini cuaca so gelap. Mungkin sedikitnya semua turun hujan kan sahabat budaya. Biar nyanda boring atau bad mood, semoga terhibur dengan lagu-lagu Pop Menado pilihan ya. Boleh juga mau request lagu ya, selain mellow bisa juga lagu goyang. Siang ini mau menyapa spesial dulu ini untuk Pak Kristianus Rami di Tamako. Selamat siang Pak. Siang ini mau dengar lagu dari Ever Salikara, Nyanda Ada, tapi judul itu ya. Buat tiga spesial Pak Rivo, Pak Vero, dan Pak Yopi Tatoya. Semua aja pendengar RRI Perempat Manado di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu. Buat Wow Fanny, selamat bertugas, tetap semangat sampai selesai penyiaran. Ya pasti ya. Terima kasih Pak Vero. Pak Kristianus Rame dan keluarga di Tamako Sangihe.

Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.

Oke, lanjut lagi ya di request saat ini. Wafa nih mau menyapa spesial buat Ibu Jusha di Perum Gria Rizky Kolongan. Selamat siang Bu Jusha. Siang ini mau dengar lagu dari Koni Mamahit, Penuh Deng Dusta, untuk Ibu Lina seorang ya di Waru Kapas. Selamat siang, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Ibu Lina ya. Kiriman lagu dari Ibu Jusha siang ini dari Koni Mamahit. Selamat mendengarkan Jo, semoga terhibur. Ya, terima kasih Ibu Jusha. So, gabung lagi ya kembali di Wau siang hari ini di acara request Torang Deng Torang.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu, dilihat, itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi, aku belum tahu nih, harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.

Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya.

0: salah satu pengurus aliansi masyarakat adat Bantik, juga pelatih tarian Mahamak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahamak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahamak Bantik.
0: Tarian Mahamak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahamak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahamak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahamak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahamak asli dan Mahamak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahamak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahamak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahamak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahamak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari, pemain Mahamak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahamak Bantik dari Sulawesi Utara.

0: see it.
1: Hey, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
2: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, Dang? Dorang bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim?
2: Iyo, mana rek itu eh?
1: Oh, karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
2: Oh, so pindah rek.
1: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
2: Oh, daratan ini Dang. Bodoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
2: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal-muasal Amurang dijuluki Kota Dodol berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang dibulu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, Timotoling, Tumpaan, Lopana, Poigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.

Masih ditolong dengan orang sama Budi untuk acara request siang edisi hari ini ya. Limpan yang bertemang sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah. Jadi kurang lebih setengah jam lagi kebersamaan kita di acara request siang saat ini ya. Ada lagi yang bergabung di SMS, ada Pak Vero Tinggoge. Selamat siang Pak Vero. Siang ini Pak Vero mau dengar lagu Hargai Kita Pediri. Cuma suka mau dengar sendiri kata. Oke, baik. Mau siapkan pilihan lagu ya, request dari Pak Vero saat ini. Dan Salam Budaya yang mau gabung untuk mungkin belum sempat bahas-bahas salam, masih bisa gabung di kesempatan ini. Silakan lewat chat WhatsApp dan SMS di 0853-424-0928. Yang mau bergabung atau mungkin baru bergabung juga untuk salam-salam.

Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada atau panada, berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal-muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini.

Sahabat budaya, kelaper tart merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelaper tart berasal dari dua kata, kelaper dan tart yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelaper tart diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelaper tart memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelaper tart.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, dari Perompat Jakarta. Dan hari ini kita gak sendirian kayak biasa ya. Kita kebagian ngobrol-ngobrol terkait budaya ya, dengan Perompat di luar Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan teman-teman kita di Perompat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang. Sudah ada Kak Felitaka di Perompat Kupang.

0: Kan. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feli.
1: Selamat siang Bang Jo,
0: iya,
1: apa kabar?
0: Iya, baik. Gimana di Kupang, sehat?
1: Sehat Bang Jo, luar biasa.
0: Siap. Siap. Kak Feli, hari ini kita bakal ngomongin apa sih di siaran berjaringan kita?
1: Iya, Bang Jo dan Bapak Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar setia, Pro 4, dari Kupang dan... apa ya sebutan di sana Mpok dan apa ya
0: Bang Jo ya? Dicampur aja jadi pendengar Pro 4 aja.
1: Pendengar Pro 4 ya. Ini hari ketong akan bahas satu topik yang menarik nih Bang Jo ya.
0: Apa itu?
1: Yaitu literasi bagi NTT.
0: Oke. Okay. Literasi yang kita bakal bahas ini ya siang hari ini ya Kak Feli ya. Memang bisa dibilang sih literasi kita ya. Ya, sedih sih ngelihatnya ya. Minat baca juga berkurang gitu ya sekarang-sekarang ini gitu ya. Bersama narasumber kita yang sudah hadir ya kayaknya di sono ya.
1: Iya, sudah hadir di Studio Pro 4 nih Bang Jo, ada Bapak R. Heri Budiono selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Iya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Heri.
2: Sore Kak Jo.
0: Iya, sehat ya Pak? Iya, siap deh kalau gitu. Kak Feli, ini kita akan mulai dulu dengan pembahasan singkat antara Kak Feli dan juga Pak Heri terkait tema kita yaitu literasi bagi NTT. Dan nanti kita akan jeda satu lagu ya, baru kita akan membuka line interaktif kita dengan pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau boleh dikasih tahu nih, biar dicatat dulu nih, untuk kontaknya Pro 4 Kupang berapa ya Kak Feli yang bisa dihubungin ya?
1: Iya, buat pendengar setia Pro 4 ya bisa gabung melalui line telepon 0380-833-499, bisa juga melalui SMS dan WhatsAppnya Pro 4 melalui 0811-3820-1043.
0: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa ya pendengar Pro 4 pemirsa RRNet ya 021-350-4510 atau di pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Dan langsung aja nih Kak Feli dan juga Pak Heri terkait tema kita literasi bagi NTT, silakan Kak Feli dimulai.
1: Iya, baik Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar Pro 4. Kalau ketong dengar kata literasi ini ya, mungkin yang terlintas di ketempung benang itu adalah membaca buku, Sa. Padahal nih literasi ini ternyata punya makna yang jauh lebih luas ya. Kalau Beta boleh jabarkan secara singkat juga, literasi ini kemampuan untuk memahami informasi ya, kemampuan untuk berpikir kritis, lalu berkomunikasi dengan baik dan memanfaatkan pengetahuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, budaya membaca dan menulis nih yang tadi juga sempat disinggung oleh Bang Jo ya, ini juga pastinya kuat dan akan membantu masyarakat memperoleh pengetahuan baru ya, kemudian juga bisa meningkatkan keterampilan, membuka peluang ekonomi, bahkan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Lalu nih ya pendengar Pro 4, bagaimana nih sebenarnya kondisi literasi di NTT saat ini, kemudian apa saja nih upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat. Kira-kira untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, akan ada edukasi juga yang disampaikan oleh narasumber pada kesempatan kali ini, Bapak R. Heri Budiono ya Bapak ya, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT. Nah Bapak, kalau kita berbicara nih tentang literasi nih Bapak Heri ya, apa nih sebenarnya makna literasi yang perlu dipahami oleh masyarakat saat ini? Silakan Bapak.
2: Iya, terima kasih Kak Feli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat bagi semua pendengar setia Pro 4 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Salam juga untuk Kak Jo di Jakarta. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Kak Feli. Jadi kalau kita mendengar kata literasi, barangkali yang langsung terlintas di benak kita adalah istilah atau kata membaca dan menulis. Kalau kita kaitkan kata literasi yang langsung bermunculan di alam pikiran kita adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Tetapi sebenarnya jika kita luaskan konteks itu dan kita jabarkan secara lebih luas, sebenarnya istilah literasi itu mencakup banyak hal, Kak Feli dan Kak Jo, serta pendengar sekalian. Jadi tadi benar yang disampaikan oleh Kak Feli bahwa literasi adalah kemampuan kita untuk memahami sesuatu, memahami informasi, kemudian bernalar kritis, dan itu semua kita jadikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Gitu. Mm-hmm. Jadi kalau ada saya, misalnya Kak Feli, Bang Jo, dan semua pendengar RRI Pro 4 yang berbahagia, ketika kita disebut orang sebagai orang-orang yang terliterasi, yang paling penting yang selanjutnya kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan kemampuan literasi yang kita punya untuk meningkatkan mutu atau kualitas kehidupan kita, dan sekaligus pada saat yang bersamaan meningkatkan kualitas atau mutu kehidupan orang-orang di sekitar kita. Barangkali itu yang bisa
1: dikatakan. Okay. Baik ya. Jadi literasi ini tidak hanya bicara tentang kemampuan membaca dan menulis ya, Bapak Heri ya, tapi ini tentunya juga kemampuan memahami, mengolah dan memanfaatkan informasi dengan baik. Nah, Bapak, kalau Bapak melihat nih kondisi dan perkembangan budaya literasi di Nusa Tenggara Timur saat ini seperti apa, Bapak?
2: Iya, sebelum mengarah ke sana saya ingin menyampaikan satu temuan yang menarik, satu hasil survei yang menarik dari Badan Pusat Statistik yang dirilis awal tahun pertengahan tahun kemarin kalau saya tidak salah, yaitu tentang indeks kegemaran membaca di seluruh Indonesia. Dan membanggakan karena Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat yang pertama sebagai provinsi dengan indeks kegemaran membaca tertinggi se-Indonesia dengan skor 62,05 kalau saya tidak salah. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional, bahkan jauh di atas DKI Jakarta dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Nah, yang menarik dari survei itu adalah yang selanjutnya justru ini menjadi satu pekerjaan rumah bagi kita semua, termasuk kami di Balai Bahasa dan kita semua sebagai warga NTT, adalah bagaimana kita menyikapi hasil survei itu dengan menyediakan begitu media atau sumber-sumber bacaan yang bermutu supaya indeks kegemaran membaca yang tertinggi se-Indonesia ini memiliki saluran yang yang mudah dijangkau begitu. Jadi bagaimana kita menyediakan buku-buku bacaan bermutu, kemudian apapun bentuknya sesuai dengan jenjang, sesuai dengan usia dan seterusnya, kemudian itu mudah dijangkau oleh siapapun yang memerlukan itu, baik siswa maupun masyarakat umum, sehingga mereka akan dengan mudah mengakses sumber-sumber pengetahuan. Dengan demikian mereka juga akan dengan mudah meningkatkan kualitas literasi yang ada pada dirinya. Demikian juga selanjutnya mereka tentu akan melakukan tugas-tugas lanjutan sebagai orang-orang yang terliterasi dengan baik untuk sama-sama dengan pemerintah membantu meningkatkan taraf literasi masyarakat di lingkungan mereka tinggal. Nah, ini menarik karena dukungan dari pemerintah juga saya pikir sangat baik, Kak Feli ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kita sudah menyaksikan peluncuran begitu peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan meja belajar, gerakan Melki Jokowi mengajak belajar. Jadi itu adalah satu usaha dari pemerintah Provinsi NTT untuk bagaimana menciptakan satu ekosistem, satu atmosfer supaya kegiatan-kegiatan literasi, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam konteks yang paling luas itu menemukan satu wadah, satu media, satu tempat yang benar-benar kondusif begitu. Bagaimana ketika waktu tertentu pada saat petang mungkin pergantian ke malam begitu, anak-anak dibiasakan untuk tidak bermain, tidak bermain di luar, tidak bermain gawai dan seterusnya, tetapi bagaimana mereka menggunakan waktu itu untuk belajar untuk kepentingan sekolahnya atau belajar untuk memperkaya tingkat literasi dirinya, tentu dengan buku-buku bacaan yang sesuai dengan jenjangnya, buku-buku ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya dan seterusnya. Dan saya pikir ini salah satu langkah progresif yang perlu kita dukung dari pemerintah Provinsi NTT, dan saya pikir perhatian pemerintah juga tidak turun, tetapi justru kita saksikan di berbagai media aktivitas Gubernur Nusa Tenggara Timur banyak sekali yang terkait dengan NTT. Bahkan kemarin kami dalam kegiatan puncak Hari Buku Nasional, kami juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur NTT karena inisiasinya tentang pergub itu dan kepeduliannya yang tinggi terhadap kemampuan baca siswa di Provinsi NTT, karena beliau sangat prihatin, beliau sangat menaruh perhatian, banyak sekali apa siswa tingkat SLTA bahkan itu banyak yang ternyata belum lancar membaca. Tentu itu satu keprihatinan, satu kondisi yang perlu perhatian kita semua, dan ini perlu disikapi sebagai sebuah masalah kompleks yang harus ditangani bersama-sama oleh siapapun yang berkepentingan di Provinsi Nusa Tenggara.
1: Ya, menarik sekali ya Bapak Mama, Bapak Saudara, ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang posisi literasi di NTT ya. Ya. Bapak, dan juga perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir, ditambah juga pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajak seluruh elemen untuk menyukseskan gerakan jam belajar tadi ya, Bapak ya. Iya ya, dan ini juga informasi untuk semua nih Bang Jo, bahwa program ini sebagai upaya meningkatkan budaya belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan menghindarkan anak-anak dari berbagai aktivitas negatif. Jadi di luncurkanlah ini Pergub nomor 24 ya tahun 2026 untuk meningkatkan mutu pendidikan NTT. Baik. Nah, Bapak, jadi sejauh ini tantangan apa saja nih yang masih dihadapi dalam meningkatkan budaya membaca di masyarakat NTT?
2: Ya, yang pertama adalah karena wilayah geografis NTT, Kak Feli dan Kak Jokta punya sekalian, ini memiliki satu wilayah atau kondisi geografis yang sangat unik, yang sangat menantang, terdiri atas berbagai macam pulau dan apa diantarai oleh lautan, laut dan bahkan samudera begitu. Tentu ini menyebabkan adanya semacam apa ya kesulitan distribusi bagi penyebaran buku-buku bacaan bermutu begitu. Nah, itu isu yang barangkali sampai dengan sekarang masih perlu kita gata bersama-sama oleh semua pemangku kepentingan di Provinsi NTT. Nah, masalah yang justru sangat, menurut saya sangat krusial adalah bagaimana kita melibatkan partisipasi semesta, paling tidak di lingkungan Provinsi NTT, untuk bersama-sama kita apa mewujudkan satu ekosistem, mewujudkan satu atmosfer atau proses, supaya kegiatan literasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bersinambung, berkelanjutan, dan tentu itu akan menunjukkan dampak yang lebih maksimal. Saya beri contoh saja, Kak Feli, bahwa kami di Balai Bahasa tidak hanya bekerja sendirian tentu saja, karena kami tidak akan mampu dengan sumber daya manusia yang terbatas. Kami menggandeng Inovasi, kemudian Bunda Literasi,

0: waktu yang merupakan kontribusi dari inovasi dan mitra-mitra kerjanya. Mm-hmm. Jadi dari situ kita harapkan distribusi untuk 400 kirim buku itu akan merata di seluruh wilayah Provinsi NTT, sehingga siapapun nanti yang berkepentingan dapat memperbanyak, dapat mencetak, kemudian dapat mendistribusikan buku itu kepada siapapun, asal syarat utamanya adalah tidak diperjualbelikan. Kami membuka kesempatan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki satu kondisi linguistik yang sangat istimewa, Kak. Jadi ada 72 bahasa daerah di Provinsi NTT, dan itu adalah lumbung pengetahuan terkait dengan literasi yang sangat tidak akan ada habisnya begitu. Yeah. Nah, bagaimana kita mengelola 72 bahasa daerah itu? Nah, itu beberapa tahun terakhir kami di Badan Bahasa dan seluruh Balai dan Kantor Bahasa melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, yang salah satu muaranya adalah bagaimana kita mempromosikan, kemudian memberikan dorongan kepada para penutur muda usia bahasa daerah ini untuk mengenali bahasanya, memahami, kemudian menuturkan dan menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan satu muara yang juga kami tuju adalah bagaimana kita menciptakan buku-buku bacaan bermutu pemberdaya literasi yang berasal dari bahasa-bahasa daerah. Gitu. Jadi setiap tahun kami memproduksi sekian puluh judul buku pemberdaya literasi itu, Kak Feli dan Bang Tuh, pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang bentuknya adalah buku cerita anak dwi bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di NTT. Penulisnya siapa? Penulisnya siapapun mereka yang memiliki minat, kemauan, dan kemampuan untuk menulis cerita rakyat dengan berbagai syarat dan ketentuan yang tentu harus dipenuhi. Nah, sampai dengan sekarang, buku-buku itu kan mencetak sejak tahun 2019 kemarin, dan sekarang kalau saya tidak salah informasi, tidak keliru mengingat, sudah sekitar 42,3 juta eksemplar buku, termasuk buku-buku bacaan bermutu cerita anak itu tadi, yang dibagikan ke seluruh sekolah di Indonesia secara gratis sebagai buku pemberdaya literasi. Dan buku-buku inilah yang akan dijadikan penghuni tetap perpustakaan gitu, dalam tanda kutip, selain buku-buku paket pelajaran yang nanti akan bisa dibaca oleh para siswa di sela-sela jam istirahat atau sebelum pembelajaran dimulai, untuk bagaimana mereka melakukan kegiatan pemerkayaan literasi selain buku-buku paket pelajaran yang tentu mereka pelajari setiap hari. Barangkali itu poin-poin yang bisa saya sampaikan.
1: Luar biasa ya. Tentu ini tantangan tadi juga menjadi perhatian bersama ya. Karena ini budaya literasi memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Nah, kita lihat dari pihak-pihak yang bertanggung jawab juga nih, Bapak. Nah, menurut Bapak seberapa besar nih pengaruh keluarga nih dalam membangun kebiasaan membaca sejak usia dini?
0: Ya, karena membaca ini adalah satu proses yang rumit, satu proses yang memerlukan pembiasaan. Sama dengan berbahasa, membaca ini adalah satu proses habit begitu, yang sifatnya kebiasaan. Maka dari itu, kebiasaan itu harus kita tanamkan sejak anak kita, barangkali seiring sejalan dengan bagaimana mereka belajar beraktivitas begitu. Begitu mereka bisa katakanlah memaknai bacaan, atau bahkan jauh sebelum itu kita bisa mengenalkan produk-produk literasi untuk mereka nanti kenali ketika mereka lahir. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua untuk membentuk satu atmosfer atau ekosistem yang kondusif di rumah tangga kita masing-masing, supaya anak itu cinta buku, cinta membaca, cinta untuk meningkatkan taraf literasi dirinya sendiri. Dari mana mereka belajar? Dari orang tuanya tentu saja. Kalau kita sebagai orang tua sekadar menyuruh anak untuk cinta buku, cinta membaca, tetapi kita sendiri tidak melakukan contoh atau tidak memberikan teladan yang baik, tentu anak juga akan bertanya-tanya, untuk apa saya belajar seperti itu sementara orang tua saya tidak memberikan contoh yang mereka maksudkan. Saya pikir masalah prinsipnya di situ. Jadi bagaimana orang tua menjadi contoh, anutan bagi anak-anak sebagai role model atau figur anutan untuk sama-sama cinta membaca, cinta buku. Barangkali salah satu caranya adalah kita memberikan atau membuat satu perpustakaan mini. Tidak perlu terlalu besar seperti perpustakaan di daerah, tetapi mungkin lebih 5-10 buku saja pun cukup, tetapi itu kita rutin.

0: hobi mereka untuk membaca, dan dari situ pula mereka akan mencintai buku. Nah, kalau dalam konteks kekinian, barangkali kita tidak perlu terpaku juga dengan buku-buku yang sifatnya fisik yang harus kita buka halaman per halaman. Tapi sekarang sudah ada buku digital, sudah ada buku audio, sudah ada buku video, itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk merangsang hobi dan kegemaran anak dalam cinta buku dan cinta membaca.
1: Oke, jadi keluarga ini ibaratnya jadi sekolah pertama, ya, yang sangat menentukan tumbuhnya minat baca anak. Nah, kalau dari sekolah sendiri nih, Bapak, peran sekolah dalam menumbuhkan budaya literasi yang tentunya tidak hanya bersifat akademis, tapi juga menjadi kebiasaan hidup. Bagaimana nih sebenarnya peran sekolah nih, Bapak?
0: Iya, saat ini kalau kita cermati adalah sekolah sudah menjalankan fungsi utamanya, ya, bagaimana dia menjadi tempat belajar anak-anak dalam bidang akademis. Tetapi jangan salah, di sela-sela kegiatan atau pembelajaran akademik itu juga berlangsung pembelajaran secara natural yang bahkan mungkin berlangsung secara informal begitu, hal-hal yang terkait dengan literasi begitu. Jangan lupa anak-anak adalah peniru yang hebat. Mereka akan melihat, mengimitasi, meniru apapun yang mereka lihat, baik di sekolah maupun di rumah. Ketika figur anutan mereka berbicara demikian, mereka tentu akan juga meniru hal yang sama begitu. Nah, ini satu tantangan bagi kita sebagai orang tua dan guru di sekolah, bagaimana kita memberikan contoh yang baik. Nah, ada satu gerakan yang barangkali sekarang masih juga dilakukan di seluruh sekolah di Indonesia, yaitu ada 15 menit apa kegiatan literasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai begitu. Mungkin kalau jam sekolah dimulai pukul 7, pukul 6.45 anak-anak sudah sedia di kelas dan mereka membaca buku yang merupakan buku non pelajaran atau buku paket. Jadi dari situ guru bisa apa ya, mendorong minat anak untuk bagaimana mencintai buku, kemudian rajin membaca, tentu dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan jenjang dan usia mereka. Nah, kemudian peran guru-guru di sekolah itu juga selama ini kami libatkan, Kak Feli, ya, selain mereka menjadi penulis buku-buku cerita yang tadi saya sebutkan, mereka juga kita bimbing, kita latih untuk bagaimana memanfaatkan buku-buku bacaan bermutu itu. Jadi satu kasus yang ingin saya sampaikan di sini yang cukup menarik bagi kita semua adalah ketika sekolah menerima bantuan buku-buku bacaan dari kami maupun dari lembaga-lembaga yang lain begitu, ada kesan mereka apa ya, takut untuk memanfaatkan itu. Jadi buku-buku yang mereka terima itu masih terbungkus rapi dan disimpan di perpustakaan atau di ruang lain, tidak digunakan. Itu kan sayang sekali. Jadi artinya kita perlu memberikan dorongan, bimbingan teknis kepada mereka bahwa buku-buku yang sudah dikirimkan ke sekolah itu adalah buku-buku yang memang harus dibuka, dimanfaatkan, dan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan siswa. Jadi kami agak miris untuk melihat itu karena kami lebih sedih buku itu tidak digunakan daripada buku itu rusak karena digunakan. Itu yang terjadi di lapangan dan sampai dengan saat ini barangkali kita perlu memberikan dorongan-dorongan kekuatan, bintek-bintek pemahaman buku itu supaya mereka juga tidak terbeban untuk membuka buku itu dan menggunakannya secara maksimal. Dan satu lagi, Kak Eli, peran komunitas ini juga penting di sekolah-sekolah maupun di tempat tinggal sekitar kita, ada taman baca masyarakat, kemudian pojok baca dan seterusnya, itu juga amat sangat penting bagi pembentukan ekosistem dan atmosfer literasi yang baik di NTT. Dan saya pikir jumlah PKBM di NTT sudah 700 lebih, dan itu saya pikir akan menjadi satu media dan wahana tempat anak-anak belajar alternatif yang produktif di samping sekolah mereka tentunya.
1: Artinya memang literasi perlu menjadi bagian ya dari budaya sehari-hari ya, Bapak ya, bukan sekedar kegiatan untuk memenuhi tugas sekolah begitu. Nah, kalau kita bicara tentang program nih, Bapak, program-program apa saja nih yang saat ini dijalankan Balai Bahasa Provinsi NTT untuk mendukung penguatan literasi?
0: Ya, tadi salah satu yang saya sampaikan yaitu tiap tahun kami mengadakan bimbingan teknis untuk siswa di tiga jenjang, SD, SLTP, dan SLTA. Untuk SD itu cerdas mengulas buku, untuk SLTP itu membaca cepat, dan untuk SLTA membaca kritis dan analitis. Ini kami peruntukkan, kami dedikasikan khusus untuk siswa-siswa yang bersekolah di sekolah yang skor asesmen nasionalnya masih kategori merah, masih kategori 1 atau merah, gitu. Jadi belum lolos ambang batas. Gitu. Dan dari situ kita berangkat, kemudian kita latih siswa dan gurunya untuk sama-sama apa namanya belajar tentang mengulas buku, membaca cepat, membaca cepat. Gitu. Nah, kita juga melibatkan guru-guru itu selain sebagai salah satu penulis buku cerita pemerintah literasi itu, yang setiap tahun juga kita lakukan. Dan juga tadi saya sebutkan ada pembinaan teknis pemanfaatan buku, kemudian bagaimana kita libatkan juga mereka dalam revitalisasi bahasa daerah, karena dari situ tentu akan muaranya nanti akan menjadi satu apa produk pemerkaya literasi berupa buku-buku bahasa daerah yang nanti akan digunakan di sekolah-sekolah. Nah kemudian kebetulan tahun kemarin kami juga diberi kewenangan untuk mencetak kurang lebih 12.500 eksemplar buku KPI dan semua kami bagikan ke sekolah-sekolah di daratan Pulau Timur, bahwa memang belum merata dan belum semua sekolah namanya menerima bantuan buku itu memang kami sadari karena keterbatasan dana, tetapi kami membuka peluang pada siapapun untuk mencetak, memperbanyak buku-buku itu, tentu dengan apa menghilangkan unsur komersialisasinya. Jadi buku itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh di apa diniagakan. Silakan dicetak sebanyak-banyaknya, setelah itu dibagikan secara gratis kepada mereka yang memang membutuhkan. Jadi dari situ sudah banyak juga lembaga-lembaga yang mengajukan permohonan pencetakan buku itu, dari UNICEF, Kantor Perwakilan NTT, kemudian dari Inovasi, dari lembaga-lembaga lain yang kami juga membuka untuk dinas-dinas kabupaten kota untuk kiranya mereka memiliki dana, mereka bisa mencetak buku-buku sebanyak mungkin dan bisa dibagikan kepada para siswa untuk bahan belajar.
1: Luar biasa ya, ini program-program yang tentu menjadi langkah nyata ya Bapak ya, dalam membangun ekosistem literasi yang lebih kuat di Nusa Tenggara Timur. Mungkin Bang Jo mau menambahkan?
2: Kalau dengar dari tadi ceritanya ini banyak banget program-programnya ya Kak Feli ya, yang dilakuin sama Balai Bahasa khususnya di NTT nih, dan juga tadi bikin buku-buku yang tidak diperjualbelikan ya, buku yang ya tujuannya punya pasti ada tujuannya nih Abang Po, pemirsa RR dan juga pendengar Pro4 ya. Nanti buat yang nanya-nanya kita kasih kesempatan buat pendengar Pro4 aja kali ya Kak Feli ya. Ini sekarang kita jeda dulu satu lagu dari RRNet Jakarta, nanti kita bakal balik lagi ya pemirsa RRNet dan juga Abang Po tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Okay. Editing.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa internet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Balik lagi di siang hari ini barengan saya Juritia dari Perompat Jakarta dan masih dengan Kak Feli dari Perompat Kupang. Kak Feli.
3: Siap Bang Jo.
2: Iya. Kak Feli ini sudah banyak nih beberapa ya yang kirim pesan WhatsApp di 0812-11-24-98 dan mungkin sudah ada yang pengen ngobrol nih di Perompat Kupang. Boleh kita sudah mulai ya untuk interaktif kita di siang hari ini, Kak Feli. Iya. Iya, sudah telepon kah di sana?
3: Belum ada.
2: Ah, oh, belum ada. Ya sudah, ini kita angkat dulu ya satu penelpon dan nanti kita bakal baca WhatsApp yang ada di Perompat Jakarta. Halo Perompat, assalamualaikum.
4: Halo Perompat Suara Budaya Nusantara, Bang Jojo.
2: Iya, Cegu Ria, silakan. Ini iya, karena waktunya singkat, iya, boleh dipercepat Cegu ya.
4: Halo Kak Feli, cantik.
3: Halo Cegu Ria, apa kabar?
4: Sehat Kak Feli?
3: Sehat.
4: Sehat ya. Salam kendali nih. Dengan siapa tadi saya lupa ya nama R. R ini singkatan nih. Benar ya? Selamat siang menjelang sore bagian timur, Indonesia Timur. Bapak R. Heri Budiono. Benar ya Pak ya? Atau lebih jelasnya R-nya ada rap. Begitu kalau nggak salah sih bocorannya. Benar ya Pak? Bapak Heri. Ini dengan Cegu Ria, Jakarta Selatan. Halo, dengar suara dia?
2: Iya, iya. Cegu silakan dipercepat, oh, iya, Cegu.
4: Bapak Heri, iya. Ini literasi bagi NTT ya. NTT itu kan, nah dengan dialeknya itu kan bahasa Kupang itu ya Pak ya. Apalagi itu, nah Bapak Heri saya tanya ini, ada berapa bahasakah yang ada di Kupang itu, ya, Bapak? Bahasa di bahasa, terus bagaimana dengan bahasa-bahasa yang anak-anak mahasiswa Bapak Heri sudah adakah yang namanya yang paling terbaiklah di balik provinsi NTT ini di kampusnya Undayana ini, itu Bapak Heri. Dua pertanyaannya buat Bapak Heri, sudah paham Bapak Heri?
3: Yang kedua seperti
4: ya,
3: apa?
4: Sudah ya,
2: yang kedua apa ya Cegu ya?
4: Pantunya
2: Cegu, punten yang kedua tadi Kupang. Pertanyaannya apa Cegu?
4: Maaf, pantunya gini. Pi, oh siapa? Cari ikan puri, dapat satu langsung bakal kasih habis. Dia semalas kah mau pusing diri, buku itu jendela hati yang paling manis. Begitu pantun saya. Pak Heri, Kakak Feli, Bang Jojo. Terima kasih banyak.
2: Oke,
4: salam
2: Cegu.
4: Budaya Nusantara. Selamat siang menjelang sore. Bye.
2: Selamat siang, selamat sore. Terima kasih Cegu. Kita jawab yang pertama aja kali nanti ya. Kak Feli juga kayaknya. Pak Heri ya. Iya, mungkin Cegu Rian nih ngiranya Pak Heri ini dosen gitu ya. Soalnya tadi nanya gimana nih bahasa di sama mahasiswa-mahasiswanya begitu ya. Dan ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp di Perompat Jakarta nih Kak Feli ini. Kurang lebih sama ya, ada berapa total bahasa daerah yang berhasil didata oleh Balai Bahasa NTT di sana, dan kemudian apakah ada upaya untuk memperluas jaringan perpustakaan di NTT demi tercapainya budaya literasi yang semakin matang. Boleh silakan direspon Pak Heri.
3: Oke, silakan Pak Heri, ada berapa total bahasa daerah nih di Nusa Tenggara Timur dan upaya memperluas perpustakaan daerah?
5: Iya.
3: Iya, silakan.
5: Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Ibu. Jadi ada berdasarkan data dan analisis yang sudah kami lakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun ini, teridentifikasi 72 bahasa daerah ada di provinsi NTT dan pendengar sekalian. Jadi dari ujung barat di Kabupaten Manggarai Barat sampai di ujung timur di Pulau Alor, Kabupaten Alor, dan sampai di ujung selatan di Pulau Rote, kita memiliki 72 bahasa daerah. Sebarannya memang tidak merata karena lebih dari separuh bahasa itu dituturkan di Kabupaten Alor sebagai bahasa-bahasa daerah di sana begitu. Dan dari 72 bahasa itu benar tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa sebagian besar masyarakat Kota Kupang menjadikan bahasa Melayu Melayu Kupang sebagai bahasa lingua franca begitu ya, mm-hmm. bahasa pergaulan untuk menjembatani komunikasi antar suku yang ada di provinsi itu. Mm-hmm. Tapi pada intinya itu juga bahasa ini perlu kita kelola, perlu kita pelihara dan perlu kita tangani supaya mereka sama-sama berkembang dengan penuturnya, mm-hmm. sehingga mereka juga menjadi penegas identitas lokalitas para penutur bahasa. Kemudian yang kedua tadi ya, kami sudah bermitra dengan beberapa dinas kearsipan dan perpustakaan, dan dari itu kami juga sudah menjalin beberapa rencana kerjasama yang terkait dengan peningkatan literasi dan bagaimana kami merevitalisasi kemudian menganekaragamkan koleksi pustaka yang ada di Universitas Indonesia. Untuk beberapa tahun ini, barangkali kami masih berkoordinasi dengan Perpustakaan Nasional dalam hal distribusi buku-buku bacaan bermutu itu. Kami bagikan ke sekolah-sekolah, ada juga yang memberikan ke dinas-dinas perpustakaan di kabupaten dan kota. Dan dari situ barangkali memang upaya ini belum maksimal karena keterbatasan sumber daya, keterbatasan sumber dana dan seterusnya. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi memajukan literasi, terutama dengan gerakan-gerakan yang berasal dari revitalisasi perpustakaan, baik di kami sendiri, di sekolah-sekolah maupun di dinas-dinas. Bahkan yang tidak kalah pentingnya adalah perpustakaan-perpustakaan yang terletak di desa-desa. Kemudian ada juga perpustakaan yang cukup aktif, yaitu Perpustakaan Bank Indonesia yang tiap tahun juga menjalin kerjasama dengan kami. Barangkali dari situ kami juga bisa berbagi koleksi, bisa berbagi buku-buku bacaan supaya semakin banyak ragam macam bacaan yang bisa diakses oleh siapapun yang berkunjung ke perpustakaan kami. Demikian.
3: Oke, demikian Bang Jo, kekayaan bahasa daerah ini jadi aset budaya ya yang sangat berharga. Tentunya bagi
2: ternyata bagi banyak juga ya Kak Feli ya. Saya juga baru tahu ada 72 ya di sono ya, berarti ya.
3: Iya.
2: 72 bahasa daerahnya. Oke, siap. Di sini sudah ada telepon lagi. Kalau di sana sudah telepon kah Kak Feli?
3: Belum ada.
2: Oh, belum ada. Ya sudah, kita angkat telepon dari Jakarta dan nanti kita baca WhatsApp lagi ya Kak Feli ya. Halo perempuan, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam budaya Jojo.
2: Salam budaya Teh Dinda.
6: Ya, happy birthday ya. Baru beberapa hari lewat ya.
2: Ya Allah. Ya Allah, ini sampai mengkerut nih bibir kita. Makin dibilangin.
6: makin semangat, makin happy, makin maju lah, makin buat Jojo doa terbaik ya.
2: Amin. Terima kasih Teh Dinda.
6: Oke. Okay. Ke langsung ke Kupang ya, lanjut ke Kupang ya, Teteh ya. Kak Feli.
3: Halo.
6: Ada Baba Eko.
3: Baba Esa.
6: Syukur lah kalau ada bye-bye. Karmana kabar Bapak Budi kah?
3: Bapak Heri Budi
2: Ono.
6: Bapak Heri, narasumbernya. Karmana kabar Bapak?
5: Baik, alhamdulillah sehat Ibu.
6: Sedikit berbahasa Kupang begitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan Bapak. Dalam rangka bulan bahasa. Karena budaya literasi saat ini memang karena contohnya sudah dibilang hilang ya Bapak Heri ya. Kalau dulu oma opa, kakek nenek, mbah-mbah itu banyak yang sore-sore hari begini duduk manis, baca koran, baca majalah begitu. Sekarang sudah hilang begitu. Jadi contoh sudah hilang, sudah enggak ada ya. Dalam rangka bulan bahasa. Adakah di beberapa siswa begitu di sekolah kah atau di balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu adakah? Nanti pemenangnya mungkin dapat reward yang bikin mereka bersemangat begitu untuk lebih rajin lagi membacanya begitu Bapak. Sepertinya itu pertanyaannya.
2: Oke, siap.
6: Selamat sore untuk Bapak tanggapannya. Dan Kakak Feli dilanjut. Ya. Jojo, thank you.
2: Siap, terima kasih. Terima kasih.
3: Satu lagi dari Kupang nih.
2: Boleh. Silakan.
3: Selamat sore Bang Jo, Mbak Feli, Mbak Heri, Pak Heri, bagaimana? Oh, dari Ibu Farida, dari Ibu Farida. Pertanyaannya, bagaimana dalam literasi dalam budaya sehari-hari, terutama pada anak-anak didik di sekolah dan di luar sekolah, begitu. Maksudnya apa ya? Pendidikan literasi dalam budaya sehari-hari untuk anak didik di sekolah maupun di luar sekolah itu seperti apa? Mm-hmm. Apakah ada pengaruhnya kah dengan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari?
2: Siap. Terima kasih Bu Farida.
3: Ya, silakan mungkin yang pertama, Bapak Heri, adakah di sekolah atau balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa daerah sejauh ini?
5: Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi setiap bulan Oktober, setiap tahun kami di Balai dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia memang mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa event, bisa kegiatan perlombaan, bisa juga barangkali yang serupa temu bicara. Beberapa tahun ini agak disayangkan memang karena ada kita masih dalam efisiensi anggaran dan seterusnya, memang kegiatan-kegiatan seperti itu agak minimal kami lakukan. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana kita terus memberikan dorongan kepada generasi muda untuk berkiprah, berkarya dalam bidang kebahasaan dengan saluran yang lain. Salah satu contohnya adalah kemarin baru saja dilakukan lomba musikalisasi puisi yang sampai dengan sekarang masih berlangsung. Kemudian bagaimana kita juga memberikan kesempatan atau pembelajaran bagi para generasi muda itu untuk membuat esai dalam bidang pendidikan dan bidang literasi digital. Kemudian kita juga melibatkan mereka dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang mengarahnya nanti adalah bagaimana kita menyusun buku-buku pemerkaya literasi untuk sekolah-sekolah. Tetapi kalau kegiatan yang bentuknya lomba, barangkali tahun ini kita bisa usahakan Ibu, karena kita juga tidak memiliki banyak dana untuk itu. Tapi paling tidak kita menunjukkan bahwa kontribusi kita untuk memeriahkan Bulan Bahasa tahun 2026 dengan beberapa kegiatan yang tentu akan kami fokuskan, akan kami prioritaskan yang berkaitan dengan kebahasaan, baik itu bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Ide dari Ibu tadi cukup bagus, yaitu lomba mengarang dalam dua bahasa begitu ya, atau mungkin bisa lomba berpidato dan lomba-lomba tradisi yang lain, itu juga saya pikir akan menjadi satu jenjang atau media pembelajaran yang cukup baik bagi generasi muda, karena kita tahu sampai dengan sekarang semakin banyak generasi muda yang justru tidak bisa menuturkan bahasa daerahnya masing-masing begitu, karena itu tadi ekosistemnya tidak terjalin dengan baik. Kemudian yang kedua tadi, yaitu terkait dengan literasi di sekolah, saya pikir pembelajaran yang dilakukan di sekolah adalah pembelajaran yang sifatnya pedagogis akademik untuk kepentingan akademik begitu. Nah, pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya literasi justru terjadi lebih banyak di luar jam sekolah gitu. Ketika jam sekolah belum dimulai, guru bisa mengadakan kegiatan membaca bersama atau read aloud begitu. Kemudian ketika kegiatan ekstrakurikuler, guru bisa juga mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memperkaya atau meningkatkan tingkat literasi siswa. Dan sampai dengan sekarang memang tadi benar yang dikatakan Ibu bahwa anak-anak kehilangan figur anutan untuk bagaimana mereka membiasakan diri, membudayakan dirinya untuk cinta buku, cinta membaca, dan cinta literasi. Begitu. Salah satunya sekarang barangkali tidak lagi kita jumpai oma, opa, atau bapak mama kita membaca surat kabar di teras, kemudian pagi-pagi sambil ngopi membaca media cetak dan seterusnya. Semua sudah beralih kepada dunia digital. Tapi sebetulnya dari dunia digital ini kita bisa memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya untuk bagaimana menciptakan satu media wahana supaya anak tetap mau belajar, tetap cinta membaca, tetap cinta buku, tetap cinta literasi untuk meningkatkan terapitasnya dengan media atau produk yang memang sudah disesuaikan dengan keadaan yang kekinian begitu. Buku digital, buku audio, buku video, dan seterusnya itu bisa digunakan. Dan saya pikir itu bisa dilakukan di sela-sela jam sekolah, barangkali di sela-sela istirahat, atau sebelum pembelajaran sekolah dimulai. Dan jangan lupa juga Ibu, teman-teman sekalian, Bapak Presiden sudah menyalurkan bantuan berupa papan interaktif digital untuk setiap sekolah. Kalau saya tidak salah, setiap sekolah diberi tiga PID begitu, dan dari situ kita bisa belajar, siswa juga belajar, guru-guru bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya dengan berbagai konten yang ada di dalamnya, tentu tidak disesuaikan dengan senjata usia mereka.
3: Demikian.
2: Oke, dan juga ada sebenarnya banyak ya yang dipersiapkan ya untuk menarik minat anak-anak zaman sekarang ya, untuk meningkatkan minat literasinya ya Pak ya.
3: Ya.
2: Siap. Kak Feli, ini terkait waktu juga nih ya, udah menit 56. Mungkin boleh kita langsung aja di closing statement ya Kak Feli ya, dari Pak Heri terkait tema kita literasi di NTT.
3: Iya. Baik, silakan Pak Heri sebagai penutup ya. Katong punya waktu sekitar 2 menit nih. Mm-mm. Pesan dan harapan Bapak nih bagi masyarakat NTT agar semakin mencintai budaya membaca, menulis dan belajar sepanjang hayat seperti apa, Pak?
5: Ya, terima kasih Kak Feli dan Kak Tur. Ingat kalian yang berbahagia. Literasi dalam arti sempit memang bisa kita maknai membaca dan menulis saja. Tetapi dalam arti luas, kita bisa memaknai literasi sebagai bagaimana kita menyikapi, menghadapi, memahami, dan kemudian menggunakan apapun yang datang kepada kita, apapun yang kita alami, dalam bidang apapun, untuk kemudian kita saring, kita kritisi, kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan mutu kehidupan kita dan kualitas kehidupan orang-orang di sekitar kita. Peran negara, peran instansi pemerintah, peran para pegiat literasi tentu tidak akan maksimal, tentu tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didorong oleh kepedulian, kecintaan, dan minat masyarakat itu sendiri untuk terus meningkatkan kualitas kehidupannya dengan cara meningkatkan literasi diri. Sumber daya manusia yang ada di kementerian, di instansi pemerintah, dan di kami terutama di Balai Bahasa NTT tentu tidak akan menjangkau daerah-daerah paling luar, daerah-daerah 3T yang kemungkinan justru disitulah benih-benih literasi, buku-buku literasi sedang menyemai di begitu. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota dari komunitas yang lebih luas, mungkin merupakan bagian dari taman baca masyarakat atau memiliki perpustakaan mini di rumah, silakan dimaksimalkan, silakan dibudidayakan supaya dari bawah dan dari atas kita bisa menyambungkan kegiatan pemerkayaan dan peningkatan literasi ini sebagai kontribusi kita untuk mewujudkan partisipasi semesta dalam bidang pendidikan, terutama untuk meningkatkan tingkat literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dan di Republik Indonesia pada umumnya.
2: Oke, siap. Terima kasih Pak Heri untuk paparannya di hari ini. Dan juga terima kasih juga buat Kak Feli, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membantu kita ya untuk semangat ngajak anak-anak kita untuk melek literasi untuk Indonesia Emas 2045 ya Kak Feli dan juga Pak Heri ya.
3: Iya.
2: Ya, sekali lagi terima kasih Kak Feli dan juga Pak Heri. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Feli, Pak Heri. Iya, dan juga pemirsa Arena, kayaknya kita juga kudu pamit nih dari siaran kita, siaran hari ini, siaran berjaringan dari Pro4 Network ya. Nanti kita bakal bergantian dengan program lainnya di RRI Net. Ayo juri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit temaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana, karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit temaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit temaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau. Jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning. Berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Ke gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar. Waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
0: Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Rompat, Suara Budaya Nusantara.

Oke, masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Selamat siang, jalan sore untuk sahabat budaya. Apa kabar ngon ini hari ya? Mudah-mudahan apa yang dikerjakan hari ini berjalan dengan lancar, semuanya sesuai rencana ya. Tapi kalaupun memang ada kendala ataupun kesulitan, tantangan yang dihadapi di hari ini, mudah-mudahan besok bisa lebih baik lagi karena pengalaman di hari ini yang agak-agak kurang menyenangkan gitu ya. Menjadi pembelajaran buat kita untuk berbuat lebih baik lagi di besok hari. Dan untuk sahabat budaya yang saat ini sementara menikmati kebersamaan dengan anggota keluarga di rumah, ya lebih santai-santai, lagi ngopi ngeteh dengan kondisi cuaca yang tadi sempat diguyur hujan ya. Ini juga kena imbasnya ya. Ternyata tetap juga kena imbasnya walaupun mobile juga ya. Dan mudah-mudahan bisa tetap menjaga kesehatan karena kondisi cuaca yang sering berubah-ubah ya. Kalau bukan kita siapa lagi gitu ya. Okay, dan sahabat budaya yang pasti di New Melambai sore ini beberapa acara menarik akan hadir untuk melengkapi terampil kebersamaan. Di antaranya ada musik dan informasi yang akan dihadirkan sampai di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah atau di jam 4 sore. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan program request ragam irama nusantara untuk sahabat budaya sebelum kumandang azan maghrib. Dan nanti akan dilanjutkan, untuk azan maghrib kita akan bergabung dengan RRI Programa 1. Dan selepas itu akan kembali ke Perempat dengan acara Torang Pekampung. Juga akan ditutup dengan Senandung Bausami sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Itu tadi rangkaian mata acara untuk Nyir Melambai sore di kesempatan kali ini untuk sahabat budaya. So, jangan kemana-mana, ini tentu akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Okay, dan sahabat beliau tolong saya tinggal lagu bagus yang sehari-hari ya dari penampilan Vicky Salamo dengan stalking Instagram, menyambungkan topik kebersamaan tentunya di kesempatan kali ini untuk musik dan informasi. Seperti yang dijanjikan tadi, beragam informasi akan melengkapi topik kebersamaan di kesempatan kali ini dan yang dikutip dari rri.co.id. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat tanpa bergantung pada yang namanya obat-obatan terus meningkat nih sahabat budaya ya. Di mana para ahli kesehatan menekankan bahwa sebagian besar penyakit tidak menular seperti tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung dapat dicegah melalui pola hidup sehat yang konsisten. Dan menjaga kesehatan tanpa obat memang bukan berarti menolak pengobatan ketika diperlukan. Tapi yang pasti supaya tubuh tetap bugar dan terhindar dari penyakit, pola makan seimbang, olahraga teratur, tidur yang cukup, serta pengelolaan stres, ini menjadi faktor utama dalam menjaga kesehatan jangka panjang. Nah, tentunya menurut berbagai penelitian kesehatan, konsumsi makanan bergizi seperti sayur, buah, biji-bijian, dan sumber protein sehat dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, sahabat budaya, aktivitas fisik selama minimal 30 menit setiap hari terbukti mampu menjaga kesehatan jantung dan meningkatkan kebugaran tubuh. Di mana di sisi lain, kualitas tidur juga berperan penting dalam proses pemulihan dan regenerasi sel tubuh. Orang dewasa dianjurkan untuk tidur antara 7 hingga 9 jam setiap malam untuk menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi kebiasaan merokok, membatasi konsumsi gula dan makanan olahan, serta memperbanyak minum air putih. Langkah-langkah ini disebut dinilai lebih efektif dan ekonomis dalam menjaga kesehatan dibandingkan hanya mengandalkan obat-obatan. Dan seperti yang dikatakan bahwa pencegahan memang selalu lebih baik daripada pengobatan. Dengan menerapkan gaya hidup sehat sejak dini, resiko berbagai penyakit dapat ditekan secara signifikan. Nah, seorang praktisi kesehatan ya mengatakan bahwa meskipun demikian dan para ahli mengingatkan bahwa obat tetap memiliki peran penting dalam penanganan penyakit tertentu. Oleh karena itu masyarakat disarankan nih sahabat budaya untuk tetap berkonsultasi dengan tenaga medis kalau misalnya mengalami keluhan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan tentunya dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat, diharapkan masyarakat juga bisa menikmati kualitas hidup yang lebih baik dan produktif tanpa harus bergantung pada penggunaan obat-obatan secara berlebihan tentunya.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Masih dari jalan tadi nomor 1 lantai dasar RRI Perompak Suara Budaya Kawanua. Terang kasih tinggal lagu bagus yang sudah hadir ya, dari penampilannya Rizky Febian dan Adrian Khalif dengan hitsnya Alama ya. Oke, dan sahabat budaya, terang lanjut lagi tentunya di kesempatan sore hari ini ya, masih dari rri.co.id. Mesin cuci yang merupakan salah satu penemuan penting yang telah mengubah cara manusia mencuci pakaian. Dimana dikatakan sebelum mesin cuci ditemukan ya, masyarakat pada zaman dulu tuh mencuci pakaian secara manual dengan tangan menggunakan air sungai. Ada juga yang menggunakan papan penggosok dan juga sabun sederhana ya. Nah, proses ini membutuhkan banyak tenaga dan waktu. Nah, seiring perkembangan peradaban, manusia mulai mencari cara yang lebih praktis untuk membersihkan pakaian. Dan perkembangan mesin cuci dimulai pada akhir abad ke-18, di mana pada tahun 1767, seorang ilmuwan Jerman bernama Jakob Christian Schaeffer merancang salah satu mesin cuci pertama yang masih dioperasikan secara manual. Sahabat budaya, penemuan ini menjadi dasar bagi pengembangan berbagai alat pencuci pakaian di masa berikutnya. Meskipun sederhana, alat ini membantu mengurangi tenaga yang diperlukan untuk mencuci pakaian. Dan memasuki abad ke-19, berbagai inovasi terus bermunculan. Pada tahun 1858, Hamilton Smith dari Amerika Serikat ya, memperoleh paten untuk mesin cuci dengan sistem putaran atau rotary washing ya, atau rotary washing machine. Penemuan ini dianggap sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah perkembangan mesin cuci modern karena menggunakan mekanisme yang lebih efisien dibandingkan metode sebelumnya. Nah, tentunya sahabat budaya, perkembangan besar ini terjadi pada awal abad ke-20, di mana ketika mesin cuci mulai menggunakan tenaga listrik. Pada tahun 1908, perusahaan Harley Machine Company memperkenalkan mesin cuci listrik pertama bernama Thor ya. Mesin ini dirancang oleh Alpha J. Fisher dan menjadi salah satu mesin cuci listrik pertama yang diproduksi secara massal. Kehadiran mesin cuci listrik membuat pekerjaan rumah tangga menjadi lebih mudah dan cepat. Dan seiring berkembangnya teknologi, mesin cuci terus mengalami penyempurnaan, di mana pada pertengahan abad ke-20 mesin cuci otomatis mulai diperkenalkan dengan kemampuan mencuci, membilas, dan memeras pakaian secara otomatis. Kini sahabat budaya, mesin cuci modern telah dilengkapi dengan berbagai fitur canggih seperti sensor beban, teknologi hemat air dan listrik, hingga koneksi ke aplikasi ponsel pintar yang memungkinkan pengguna mengontrol proses pencucian dari jarak jauh. Saat ini mesin cuci telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, di mana masyarakat di seluruh dunia, dan inovasi ini terus berkembang untuk menunjukkan bagaimana teknologi diciptakan untuk membantu manusia menjalani aktivitas dengan lebih praktis, efisien, dan nyaman. Dari alat sederhana yang dioperasikan dengan tangan hingga mesin cuci pintar yang terkoneksi dengan internet, perjalanan panjang perkembangan mesin cuci mencerminkan kemajuan teknologi tentunya yang luar biasa.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada iupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sangih dari zaman dahulu.
2: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri, bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
1: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, no? Artinya rasa hormat kepada orang lain, apalagi ini dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Kita dalam tertengkang, mau apa nggak datu? Medarahunggeo.
2: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan, yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
1: Orang Sangihe kadang mau baku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesasego, Mekakui, Ara, Akang Ari, Kembo. Kalau tidak saya sudah. Biasanya pakai istilah umum, kakak. Mekdarahungge, Mekatengga. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama, atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Kita tuari.

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hunggeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pihak hunggeo, pihak tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa-bahasa bilang poso. Poso muka keren yang kuhunang. Kumbahang keren deh, nah itulah. Itu teling. Nah, sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menanireda Tundung Tampungarawo, Niklas Mehare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoak pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kiri dong uio, masili, tenggang rasa no. Unge, tengkang, sili, tenggang rasa semua. Melekat sekali, jadi maning tala makoak pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun, di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangiha dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.
3: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Oke, dan Sobat Bria, saat ini sudah 13 menit melintas dari jam 4 sore ya. Dan yang pasti Torang Sodi Ragam Irama Nusantara, program request setiap sore untuk Sobat Budaya bisa bergabung ya melalui line SMS, WhatsApp, dan juga bisa gabung di live TikTok Pro 4 Manado ya. Dan yang pasti Sobat Budaya, untuk yang ingin gabung bisa request lagu daerah, lagu Indonesia, juga lagu dangdut ya. Kalau misalnya lagunya ada di listnya Pro 4, pasti ini mau putar untuk Sahabat Budaya. Tentunya menemani suasana sore Sahabat Budaya yang sudah selesai dengan segala aktivitasnya, atau bahkan ada yang baru memulaikan segala aktivitasnya karena shift sore atau ntar shift malam ya. Yang lagi berkendara, mau pulang ke rumah atau mau pergi ke suatu tempat, tetap ekstra hati-hati juga, tetap mengutamakan rambu lalu lintas yang ada ya, dan mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat tentunya. Oke, dan yang pasti Sahabat Budaya, sambil menunggu yang ingin gabung untuk request lagu dan bagi-bagi salam di sore hari ini, silakan ini tunggu ya sampai di sebelum kumandang azan maghrib. Terus nanti akan bergabung dengan RRI program Satu Manado untuk kumandang azan maghrib ya. So jangan kemana-mana, ini tetap menunggu Sahabat Budaya yang mau gabung di sini untuk request lagu ya.

cabang budaya Kawanua, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada punya keajaiban alam yang mendunia, yaitu Niagara Falls. Air terjun ini bukan cuma indah, mar termasuk yang paling deras di dunia, dengan jutaan liter air mengalir setiap detiknya. Menariknya, Niagara Falls sebenarnya terdiri dari 3 bagian utama. Salah satunya yang paling terkenal berbentuk seperti tapal kuda raksasa. Pengunjung bahkan bisa naik perahu mendekati air terjun dan merasakan langsung percikan air yang menyegarkan. Saat malam hari, suasana semakin magic karena air terjun ini dihiasi lampu warna-warni yang indah. Bayangkan Jo, setelah menonton pertandingan Piala Dunia, Ngoni bisa langsung menikmati keajaiban alam yang spektakuler ini.

Oke, dan sahabat Bria, tolong kasih tinggal lagu bagus yang sadir ya. Dari penampilan Gomblo dengan Kugadaikan Cintaku yang sudah menyambungkan kebersamaan kita di sore hari ini ya. Yang pasti tolong kembali lagi di program request untuk Ragam Irama Nusantara atau Sahabat Budaya. Dan ini langsung saja ke requestan-requestan yang ingin gabung, silakan. Aku tunggu ya di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok Pro 4 Manado, bisa juga di live TikTokku ya. Tadi sudah ada yang gabung di sini, ada Bung Sami yang katanya sore hari ini ingin dengar dangdut remix ya. Pilih Akan Jo, kirim buat teman rasa saudara semuanya. Terima kasih untuk Bung Sami Senduk yang ada di Rerer. Dan next ada juga Julita Rompas ya. Mari kas lagu Melandi Yakobus, Goyang Caca.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda.

0: Sangat penting, kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
1: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
0: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun. Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.

dan Sobat Pria, saat ini sudah 36 menit melintas dari jam 4 sore. Terang kembali di program Request untuk sore hari ini ya. Ragam irama Nusantara, lagu daerah, lagu Indonesia, lagu dangdut bisa di request di sini. Kalau misalnya ada, ini putarin ya untuk Sahabat Budaya. Oke. Boleh sekali. Hah? Pesan. Sampai tidak tahu harus bilang apa ya. Oke. Silakan ini Bung Abadi katanya mau request lagu dari Calvin Aprilian dengan Sahabat Jadi Cinta. Ini pengalaman pribadi atau apa ya? Ada siapa lagi? Oh iya, sebentar. Ini yang minta lagu Sabrina, lagu dari siapa nih? Kalau bisa disertai nama ya, kalau enggak ini akan enggak mau bacain ya. Karena ini orang kalau bertamu enggak nyebutin nama juga, kan enggak asik kan? Jadi kalau boleh bilang ini dari siapa gitu ya. Nanti Henny puterin lagunya. Selama enggak kasih tahu namanya, ini enggak akan puterin lagunya ya. Oke. Oke, next ada David di Bitung, katanya mau request lagu Jodoh Pelama. Ada satu lagu baru dengar leh. So ada kok di say, nyenak mau capat, Jo mau cari-cari tuh yang lama. Cari Jo yang ada di say, iya toh. Supaya langsung, so mau makan besar orang kali.

jodoh pelamar rupanya enggak ada, Kang. Coba cari yang lain. Di sini cuma ada orang pe jodoh, jaga orang pe jodoh. Jodoh di mana? Apa lagi ya? Pokoknya cuma itu, belum jodoh. Oke, silakan untuk Sobieski underscore 81 diganti lagu yang lain ya. Karena jodoh pelamar belum ada di sini.

Pagi dan selamat sore, ini mau salam-salam dulu untuk yang ada di seputaran Bitung. Ada Cime juga yang ada di Bitung ya. Apa kabar di sore hari ini? Mudah-mudahan ada bebek kabar ya. Kasih info kalau mau ke Manado. Dan apa kabar juga terompe ibu anda yang ada di seputaran Suaan ya. Sehat-sehat selalu ya terompe mam anda, supaya proyek lancar ya. Terompe ibu Sarah yang ada di seputaran Banjar, ada juga terompe Pak Vero yang ada di seputaran Pumoro, lancar jaya juga usahanya ya. Terompe mam kos, apa kabar mam kos? Aduh sore ini kita lupa akang mau kirim kang. Bebek kabar semua, ada Esther Lita juga ya. Pokoknya semua-semua Ratna di Singkil juga. Dan sambil menunggu tadi, apakah mau dirubah judulnya untuk Sobieski underscore 81 ya, ditunggu, karena yang dimaksud tidak ada, jadi boleh ganti lagu yang lain. Sambil menunggu, Henny langsung jo ke lagu yang di request tadi oleh Bung Abadi ya. Tadi minta lagu Calvin Aprilian dengan Sahabat Menjadi Cinta, betul gak sih? Kasih tahu ya kalau salah ya, takutnya putarnya salah. Tapi kalau betul, karena penyanyinya betul nih kayaknya. Oke, kita langsung dengarkan untuk sahabat pilih dimanapun berada.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jo baku ikutin torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, dan sahabat Bria saat ini 52 menit melintas dari jam 4 sore ya. Jadi ini lanjut lagi ya di program request untuk ragam irama Nusantara ya. Dan silakan untuk sahabat budaya yang ingin ikutan gabung ya, di layanan SMS, WhatsApp bisa juga, dan di TikTok juga bisa ya.

Oke, dan yang pasti sahabat budaya Piala Dunia 2026 menjadi ajang terbesar sepanjang sejarah FIFA resmi dimulai ya. Seperti yang kita tahu bahwa turnamen edisi ke-23 ini berlangsung mulai 12 Juni kemarin sampai dengan 20 Juli 2026 nanti. Di mana Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, ada Kanada, dan juga Meksiko. Sahabat budaya Piala Dunia 2026 juga mencatat sejarah sebagai edisi pertama ya, yang diikuti oleh 48 tim peserta dengan total 104 pertandingan. Nah tentunya sahabat budaya, di mana fase grup Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 12 Juni hingga 28 Juni 2026 dan setiap grup memainkan 3 match day tentunya untuk menentukan tim yang lolos ke fase berikutnya. Dan ini informasikan untuk sahabat budaya ya, di Jumat 12 Juni 2026 di pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, Meksiko akan melawan Afrika Selatan untuk grup A. Kemudian di pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, ada Korea Selatan melawan Ceko untuk grup A. Sekali lagi di Jumat 12 Juni 2026 ya.

Katanya salah nih jadwalnya ya. Itu 12 Juni ya. Kita ke Rabu 17 Juni. Oke, untuk Rabu 17 Juni 2026 ini di pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, Prancis melawan Senegal ya untuk grup I. Kemudian di pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, Irak melawan Norwegia untuk grup I. Dilanjutkan dengan Argentina melawan Aljazair di pukul 08.00 waktu Indonesia Barat untuk grup J, dan juga ada Austria melawan Yordania untuk grup J di pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi Heni bacakan untuk jadwal di Rabu 17 Juni 2026, di mana di pukul 02.00 waktu Indonesia Barat ada Prancis melawan Senegal, Irak melawan Norwegia, ada juga Argentina melawan Aljazair dan Austria melawan Yordania. Sementara di Kamis 18 Juni 2026 di pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, Portugal melawan Kongo untuk grup K. Di pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, Inggris melawan Kroasia untuk grup L. Dan di pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, ada Ghana melawan Panama untuk grup L. Sementara di pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, ada Uzbekistan melawan Kolombia untuk grup K. Dan di pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, ada Ceko melawan Afrika Selatan untuk grup A. Oke, sekali lagi untuk sahabat budaya, ini kembali akan membacakan untuk jadwal ya pertandingan sepak bola di 18 Juni 2026. Sekali lagi di Kamis 18 Juni 2026 untuk pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, ada Portugal melawan Kongo untuk grup K. Di pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, Inggris melawan Kroasia untuk grup L. Kemudian di pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, ada Ghana melawan Panama untuk grup L. Di pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, ada Uzbekistan melawan Kolombia untuk grup K. Dan di pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, ada Ceko melawan Afrika Selatan untuk grup A.

Bacakan untuk requestan berikutnya yang sudah gabung di sore hari ini ya. Ya, selamat sore untuk yang punya nama Andi yang ada di Tilamuta ya. Katanya ingin request lagu Di Reject Aja. Salam buat keluarga di rumah dan teman-teman yang sedang mendengarkan radio di sore hari ini. Buat penyiar, terima kasih sudah membacakan requestannya. Dan next ada Rina yang di Gorontalo. Katanya dia mau request lagu yang bikin energik gitu ya. Boleh lagu daerah apa saja, yang penting bisa mengajak bergoyang di sore hari ini. Karena kita lagi pada kumpul-kumpul di rumah, nih lagi santai-santai. Salam hangat untuk suami, anak-anak, dan seluruh pendengar setia Radio Pro 4 Manado. Semoga selalu sehat dan bahagia. Terima kasih untuk yang sudah gabung di sore hari ini ya. Sekarang langsung dengarkan dulu Janita Janet di Reject Aja spesial untuk Sahabat Budaya.

setiap daerah di dunia, selalu ada makanan khas yang mungkin hanya terkenal di wilayahnya sendiri. Tapi, ada makanan yang berhasil menembus batas negara dan dikenal hampir di seluruh dunia. Hamburger, kuliner ikonik Amerika Serikat. Dengan roti lembut, daging, sayur, dan saus yang khas, hamburger jadi simbol gaya hidup praktis sekaligus lezat. Menariknya, meskipun berasal dari Amerika, kini hamburger hadir dalam berbagai versi di setiap negara, disesuaikan dengan selera lokal masing-masing. Saat Piala Dunia 2026, stadion-stadion di Amerika tidak hanya jadi tempat pertandingan seru, tapi juga surga kuliner. Dan tentu saja, hamburger akan jadi salah satu menu yang paling mudah ditemukan di berbagai stadion, siap menemani penonton menikmati setiap momen pertandingan.

Oke, dan sobat Bliter, saya tinggal lagu bagus yang sudah hadir, lagu dari daerah Maluku atau Ambon ya, Totan Karibo, Ambon Manise featuring Novia Bahmit, yang soal terpaturan di menit yang ke-10 dari jam 5 sore, yang pasti terang sobat di sesi yang kedua atau yang terakhir untuk ragam irama Nusantara tentunya ya. Dan ini lanjut lagi untuk requestan berikutnya, apa kabar untuk sore hari ini ya, ini mau menyapa ada Opa Meta. Pro 4 FM selalu jaya di udara, buat host semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih untuk Opa Meta, katanya kalau bisa diminta diputerin lagu daerah judul Daluase yang remix ya. Oke, terima kasih untuk Opa Meta, sering-sering bergabung dengan kita di sini ya. Dan next, ini mau bacaan dulu untuk yang sudah gabung juga di sini. Oke, apa kabar? Ada siapa nih? Sebentar ya. Ada mana nih tadi? Bapak Ahmad ya, katanya mau request lagu Home Pimpa. Itu lagu Manado kalau nggak salah ya. Home Pimpa, katanya untuk seluruh keluarga tercinta, minta lagu Manado. Terima kasih sudah bergabung juga ya. Yang lain-lainnya juga salam kenal dan terima kasih sudah dibacakan untuk requestannya. Terima kasih kembali. Pak Meta ditunggu ya, lagunya bakal diputerin. Yap, dan ini juga masih menunggu yang lain untuk gabung di sini. Silakan untuk gabung di live TikTok Rompat, bisa juga di SMS, bisa juga di WhatsApp ya untuk sahabat budaya. Dan kita ke Daluase dulu yang request lagu ini, ada Opa Meta dan nanti ada Pak Ahmad juga yang request Home Pimpa ya.

Pulau Talise merupakan pulau kecil yang berada di Kecamatan Likupang Barat, Minahasa Utara. Lokasi pulau tersebut ternyata merupakan Kampung Bahari Nusantara pertama berdiri di daerah Sulawesi Utara yang dicanangkan TNI Angkatan Laut, di mana pemilihan Pulau Talise menjadi Kampung Bahari tidak lepas dari sejarahnya, memiliki nilai histori yang bernilai atau penting karena di lokasi pulau tersebut merupakan lokasi markas besar penjajahan di negara Indonesia oleh kolonial Belanda yang mengakui pulau tersebut sebagai pulau strategis. Sebabnya di pulau itu tempat paling cocok untuk mengawasi sejumlah kapal yang akan masuk di daerah utara NKRI, khususnya di kota Manado. Pulau Talise mempunyai keunikan karena memiliki sumber daya air tawar yang tidak pernah habis meskipun dikelilingi lautan, dan karena strategisnya pulau tersebut sehingga dijadikan kolonial Belanda kala itu untuk didirikan markas besar di pulau tersebut. Dicanangkan Talise sebagai Kampung Bahari Nusantara sejak tahun 2021 sehingga menambah jumlah destinasi wisata daerah, karena di lokasi tersebut juga memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat unik untuk menjadi potensi ekonomi masyarakat bermukim di tempat itu yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan.

Terima kasih tinggal lagu bagus yang sudah hadir ya dari penampilan Dantin Ababan dan diberkati dengan Home Pimpa mengantar torang di menit yang ke-25 dari jam 5 sore ya. Apa kabar? Ya mungkin saat ini baru bergabung link torang di sini. Selamat menikmati kebersamaan dengan Perompat Manado. Ada Ibu Meita Lume Padumat yang baru bergabung, ada Amin Pane juga yang sudah dari tadi saya tahu ya setia di Perompat. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan aku mau bacakan dulu untuk yang sudah gabung di sini. Selamat sore untuk Ibu Sarah yang ada di seputaran Banjar yang katanya sore hari ini mau suka dengar lagu dari Hesti dengan Klepek-Klepek. Salahnya buat orang-orang rumah. Dan untuk yang lagi tugas katanya ya tetap semangat sampai selesai siaran sebentar dan hati-hati pulang ke rumah. Terima kasih untuk Ibu Sarah yang ada di seputaran Banjar juga.

juga untuk Ibu Meita Lumepa Dumat ya, yang sudah gabung di sini. Selamat menikmati kebersamaan dengan Pro 4 Manado. Terombak goyang lagi. Do you like something hard?

Bercerita soal Piala Dunia 2026, jangan lupa DP Kuliner nih. Meksiko terkenal dengan makanan khasnya seperti taco dan guacamole. Taco adalah makanan tradisional Meksiko berupa tortilla atau roti pipi, jagung atau gandum lembut yang dilipat. Biasanya berisi daging, sayur, dan saus yang kaya rasa dan dinikmati sebagai sarapan pagi atau makan siang. Sementara guacamole merupakan saus atau cocolan tradisional dibuat dari alpukat segar yang lembut. Bayangkan Jo, nonton bola sambil menikmati makanan khas langsung dari negara asalnya. Pasti seru sekali, Kang.

Oke, terima kasih tinggal lagu bagus yang hadir dari penampilannya Toton Karibo, Ngapain Repot featuring Wiz Becker dan Freshly Nicki Julu ya. Gimana yang request lagu tadi? Mudah-mudahan sudah terhibur di kesempatan sore hari ini. Dan sekaligus saya ini mau informasikan untuk kaum muslimah dan muslimi dimanapun berada ya, kumandang Aksan Maghrib untuk wilayah Kota Manado dan sekitarnya di sore hari ini jatuh pada pukul 17:49 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, untuk kumandang Aksan Maghrib wilayah Kota Manado dan sekitarnya di sore hari ini jatuh pada pukul 17:49 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan bergabung dengan RRI Programa 1 Manado. Selepas itu, Henny akan kembali hadir untuk Sahabat Budaya di dua acara terakhir ya tentunya, di Torang Pekampung dan Senandung Bausami sampai di pukul 20:00 waktu Indonesia Tengah. Ini punya lagu yang bagus ya, dari Bria Klau untuk Sahabat Budaya di sore hari ini menutup Torang Perjumpaan untuk Ragam Irama Nusantara ya. Selamat sore yang baru bergabung juga, ada Natalia Nat, ada James Moto, ada Ian 02, ada juga Yuniarti, ada Tarantau, ada juga Bobengka. Okay, ada juga siapa lagi yang sudah gabung, ada Tukang Ojek juga, ada siapa lagi, tadi ada lumayan banyak yang gabung, Alfiansa juga, ada Ambo Logo 34 ya, dan iya Ulat Bulu juga yang sudah gabung, saya sampai jam 8, okay deh. Yaudah, langsung putarin lagu Bria Klau untuk Sahabat Budaya dimanapun berada.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada saat ini waktu di studio kami pukul 17.49 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, ya Allah, dan hanya Engkaulah yang kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang

0: pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Tabedi, Pak.
2: Jadi ini dipilih.
1: Iya, dipilih yang beginian.
2: Terus masuk kembali karung.
3: Wajah Ibu Rita hari ini cukup ceria karena sampah plastik yang dikumpulkan lumayan banyak. Padahal belum beberapa lama keluar mengais rezeki di tempat pembuangan air sampah Uatu, Kota Kendari. Jika limbah plastik yang dikumpulkan ini ditimbang, jumlahnya bisa sebanyak 10 kg atau hampir satu karung ukuran besar.
2: Sampah di TPA sini cukup banyak setiap hari, bagaimana?
1: Ya tergantung datang mobil membuang toh, biasa banyak botol-botol begini. Tergantung banyaknya.
3: Biasanya Ibu Rita dan beberapa pemulung lain keluar dari rumah tempat tinggalnya di kawasan Kampung Mandiri TPA Uatu sekitar pukul 7 pagi atau setelah mengantar anak ketiganya ke sekolah yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Setelah itu, Ibu Paruh Baya yang sudah 6 tahun berprofesi sebagai pemulung ini kembali dari mengais-ngais sampah jelang salat zuhur atau sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah.
2: Pendengar, saat ini saya berada di lokasi pembuangan air sampah di Kecamatan Uatu, Kota Kendari. Di lokasi ini, sejak pukul 7 pagi, puluhan pemulung sampah plastik yang tinggal di Kampung Mandiri TPA sudah masuk di lokasi pembuangan. Mereka berburu mengais-ngais sampah dan dijual kepada pengepul atau pembeli yang harganya cukup bervariasi antara 1.000 hingga 1.500 rupiah per kilogram. Di lokasi ini pendengar, terlihat cukup banyak sampah yang tertimbun karena TPA Uatu merupakan satu-satunya lokasi pembuangan akhir di Kota Kendari. Saat ini, saya sengaja mengikuti salah seorang pemulung namanya Ibu Rita untuk merasakan secara langsung seperti apa aktivitas yang dilakukan pagi ini.
3: Pendapatan Ibu Rita dari hasil kerja keras mengais sampah plastik juga tidak seberapa, apalagi penjualannya dilakukan selama 3 bulan sekali. Dalam sekali timbang kepada pengepul atau pembeli sampah plastik, ibu yang kondisi tubuhnya sedikit kurus ini biasanya hanya meraup penghasilan 700 ribu hingga 1 juta rupiah. Namun jika musim kemarau, penghasilannya bisa mencapai 2 juta rupiah. Uang yang diperoleh itu hanya cukup dibelanjakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama 3 orang anaknya, sementara suami Ibu Rita tidak bisa mencari nafkah karena menderita sakit lumpuh.
2: Ini sudah berapa lama dikumpul lalu dijual?
1: Ya tergantung, biasa kira-kira 3 bulan baru pilih-pilih baru menimbang. Kalau kita butuhan kasang kita pilih-pilih nih baru kita menimbang baru beli makanan. Anak sekolah juga. Itu saja, Pak.
2: 3 bulan berapa dihasilkan biasa? Biasa
1: 3 bulan kalau biasa tergantung banyaknya kalau pol mobil, kalau sedikit, kalau tidak pol mobil itu biasa 600, 700. Kalau pol mobil biasa 1 juta kasihan tuh. Kalau kita rutin terus
2: 3 bulan ya?
1: Iya.
2: Itu semua sampah plastik?
1: Iya.
2: Memang di sini banyak sampah plastik?
1: Banyak juga. Kalau kita tahan juga api menggaruh.
3: Profesi Ibu Rita dan kawan-kawannya setidaknya bisa meminimalisir masalah sampah plastik. Karena data yang ada menunjukkan produksi sampah dari rumah tangga maupun industri di Kota Kendari diperkirakan mencapai 400 ton per hari. Fakta ini terlihat dengan banyaknya hasil pembelian sampah dari pemulung, baik yang datang langsung di bangsal penampungan maupun dijemput oleh pengepul dari titik lokasi pemulung. Deng Masih, salah seorang pengepul sampah di Kota Kendari, mengaku setiap bulannya dapat mengirim satu kontainer sampah plastik atau sebanyak 30 ton ke Surabaya. Harga jual sampah plastik setelah dipadatkan menggunakan mesin bisa mencapai 4 sampai 5.000 rupiah per kilogram.
4: Harga dijual di luar ya macam ini yang PET putih, yang plastik putih ini Ya minimal 4,5 Pak, sampai 5,000.
5: Itu satu kali jual satu kontainer Pak?
4: Ya satu kontainer. Tapi betul. Memang kalau masalah sampahnya kendari memang sudah ada peningkatan memang. Karena pengumpul bagi pengirim begini bukan cuma kita berapa orang, banyak kita punya tuh. Kita punya teman-teman. Nah malah kita biasa kewalahan menjemput itu.
5: Yang banyak botol putih begini ya?
4: Iya, botol-botol aqua. Paling diambil di anu Pak, ditonton sampah saja.
3: Keberadaan pemulung sampah plastik di Kota Kendari dinilai sangat membantu masyarakat dan pemerintah mengatasi kekumuhan kota sekaligus menjaga keindahan lingkungan. Sampah-sampah plastik yang biasanya berserakan di bak penampungan sementara atau di tepi jalan kini dimanfaatkan pemulung untuk dijual. Namun demikian, mestinya masyarakat juga harus terus diedukasi untuk sadar membuang sampah pada tempatnya dan tepat waktu. Ungkap Sarjono, warga Perumnas Poasia, Kota Kendari.
6: Kehadiran pemulung di Kota Kendari pada prinsipnya sangat membantu masyarakat dan pemerintah. Kenapa? Yang tadinya sampah-sampah, limbah-limbah plastik itu berserakan di jalan, baik pun juga di tempat pembuangan sampah sementara, tetapi kehadiran pemulung, ya mereka bekerja keras untuk mengais ekonomi untuk kehidupan mereka dengan memulung. Secara tidak langsung telah berkontribusi kepada pemerintah, kepada masyarakat dengan mengumpulkan limbah-limbah plastik itu.
3: Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi atas keberadaan pemulung sampah, pemerintah Kota Kendari telah mendirikan lebih dari 200 unit rumah semi permanen di kawasan tempat pembuangan air sampah Puwatu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, Pak Minudin.
7: Dengan kerja pemulung ini, maka otomatis sampah yang tadinya harus lari ke Teluk Kendari itu tidak lagi ke sana. Oleh karena itu, pemerintah bahkan memberikan dukungan pada teman-teman kita yang bekerja untuk memulung sampah plastik dan sebagainya, itu ada rumah kampung mandiri energi. Di rumah kampung mandiri energi itu yang ada di sekitar TPA Poatu, memang penghuninya adalah masyarakat yang bekerja untuk memulung sampah plastik khususnya. Nah, oleh karena itu, kita juga ingin meningkatkan jumlahnya, agar dengan jumlah yang besar itu, bisa secara otomatis sampah plastik bisa berkurang di Kota Kendari.
3: Dengan produksi sampah plastik yang begitu melimpah, sejatinya pemerintah tidak mengimpor sampah plastik dari luar negeri hanya karena alasan memenuhi kebutuhan bahan baku industri di Indonesia. Lebih baik pemerintah menaikkan harga jual sampah plastik dan jenis-jenis sampah lainnya sehingga masyarakat pemulung dapat menikmati hasil jerih payahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian perjalanan kami dengan pemulung sampah di tempat pembuangan air sampah Kota Kendari. Saya Gafar, sampai jumpa.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919, pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utuk, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

0: Ton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Dil. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu. Beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa.

0: Om, moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi, tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong, tapi tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara, hingga pergaulan hidup tingkat internasional, diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun dan tata krama. Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat, agar mereka senang, tenang, tentram, terlindung, tanpa merugikan kepentingan, serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi pada umumnya.

Seperti halnya budaya menjemput tamu di Bulaang Mongondo, tamu adalah raja. Itu tergambar dalam budaya tarian penjemputan tamu di Bulaang Mongondo. Namanya adalah Tari Kabela. Tari Kabela digelar untuk menyambut tamu yang datang dari luar daerah maupun tamu lokal yang dianggap sebagai tokoh masyarakat maupun pejabat pemerintahan. Kabela dalam bahasa Bulaang Mongondo disebut Boyo-Boyo yang berarti tempat siri dan pinang. Di zaman dulu, nenek moyang dari suku Bulaang Mongondo, sebelum tamu menyampaikan maksud dan tujuannya, tuan rumah terlebih dahulu menyuguhkan sirih pinang. Budaya menyuguhkan sirih pada tamu itu sesuai semboyan masyarakat Bulaang Mongondo, Moto Tompiaan, Moto Tabian, Bo Moto Tanoban, yang artinya saling memperbaiki, saling mengingatkan, dan saling melengkapi. Kabela sendiri artinya kotak yang berisi pinang, siri, dan cengki. Ukuran kotak tersebut biasanya berukuran 10 cm x 5 cm x 5 cm atau ukuran 30 cm x 25 cm x 20 cm. Bagian luar kotak kecil tersebut atau kabela dihias dengan manik-manik yang berbentuk simbol kehidupan atau geometrik. Tari kabela biasanya dimainkan oleh 3 hingga 9 penari dan diiringi musik atau lagu tradisional Bulaang Mongondo. Durasi tarian ini di kisaran 7 menit, mulai dari luar panggung sampai berada di panggung utama.

Seiring berputarnya roda zaman, kota Kabela yang biasanya dibawakan oleh penari gadis-gadis Bulang Mongondo tidak lagi diisi pinang maupun kapur siri, namun sudah diisi bunga yang akan ditaburkan atau dipancarkan kepada tamu yang datang.

Masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Saat ini sudah 17 menit melintas dari jam 7 malam. Apa kabar for ngoni-ngoni yang baru bergabung dengan Torang di sini ya, ataupun yang sosedari tadi dengan Torang di FM 88,6 MHz Perempat Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz, maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Ini masih bertemu dengan ngoni sampai di jam 8 malam nanti. Selamat menikmati makan malam ya. Untuk yang lagi menikmati makan malam, ada juga yang lebih memilih untuk makan di luar ya, bersama orang-orang tercinta tentunya, atau punya janjian di malam hari ini. Apapun planningnya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar ya. Dan ini makasih informasi untuk sahabat budaya yang ini kutip dari Harian Tribun Manado, di mana terang keseputaran Bitung, puluhan warga Tinerungan Lingkungan 2, Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, pulang dengan kekecewaan pada Senin kemarin. Mereka sempat mengikuti rapat atau pertemuan digagas Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Sulawesi Utara di ruang rapat lantai 2 Fave Hotel Bitung Jalan Samratulangi. Terkait dengan koordinasi pengoperasian jalan khusus milik PT Tambang Tondano Nusa Jaya atau TTN yang digagas Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Sulut. Jalan tersebut telah dipinjamkan oleh PT MSM TTN ke BPJN Sulut untuk dipergunakan. Menindaklanjuti adanya kejadian jalan terputus pada ruas Jalan Nasional Likupang Girian atau Bitung di Sta 26+900 di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung. Titik jalan yang putus ini tepat menghadap di Pit Araren PT MSM TTN. Pasca ruas Jalan Nasional Likupang Girian Bitung di STA 26+900 di Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung yang rusak dan putus. Mereka kecewa dengan hasil rapat di mana jalan tersebut akan difungsionalkan. Padahal ada kesempatan tertulis antara pihak perusahaan, warga, dan pemerintah kelurahan belum akan membuka jalan itu sebelum pindah kampung tuntas. Dari hasil amatan, dalam rapat itu sempat berlangsung panas dan apalagi dengan kehadiran dua kubu warga yang tidak setuju dan setuju jalan buatan PT MSM TTN dibuka. Masing-masing sempat melontarkan penyampaian dan puncaknya ketika saat Kepala BPJN Handiana berbicara yang terakhir, perwakilan masyarakat menolak jalan dibuka Pendeta Stefanus Sumolang di Kepala Balai ya. Maksudnya mereka sudah tidak diberikan kesempatan berdialog. Dan Stefan Sumolang lalu bereaksi akan mengatakan membuat laporan tertulis dan juga bahwa pihak balai jalan harus bertanggung jawab terhadap jalan yang rusak dan terputus tersebut. Saat berjalan keluar ruangan, mereka menunjukkan kekecewaan tentunya dengan mengatai pihak perusahaan, pemerintah, dan balai jalan.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

Ya, dan sahabat Bulia, tolong saya tinggal lagu bagus yang so hadir ya, Bertamasya, lagu dari daerah Minahasa tentunya menemani suasana malam sahabat budaya yang terus setia dan toleran di sini. Dan sahabat budaya, mengenal Mapalus, budaya gotong royong di Minahasa ya, di mana Mapalus ini masih dilakukan hingga kini di kota dan kabupaten provinsi Sulawesi Utara. Dan tentunya budaya Mapalus membantu membentuk karakter masyarakat supaya bisa memiliki jiwa sosial yang tinggi. Mapalus ini merupakan budaya tradisional yang berupa kegiatan gotong royong dalam satu kelompok masyarakat, dan kegiatan Mapalus dilakukan sekelompok masyarakat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kelompok Mapalus pada suatu daerah. Umumnya tujuan Mapalus adalah untuk saling membantu satu sama lain, dan dalam anggota Mapalus baik membantu dalam suasana senang, syukur atas hasil bumi, dan suasana duka atau meninggal. Ada tiga bentuk kerjasama di antara anggota Mapalus, yakni kerja bersama pada kelompok Mapalus dan kerja bersama antara seluruh anggota kelompok. Di mana kerja bersama anggota kelompok Mapalus dan kerja bersama antara seluruh anggota kelompok, dan tentunya ada dukungan pemerintah dan swasta dalam hal perencanaan dan pelaksanaan bersama. Gotong royong dilakukan secara bergantian baik tenaga maupun materi, dan masyarakat Sulawesi Utara memiliki semboyan torang samua basudara atau kita semua bersaudara, dan torang semua ciptaan Tuhan atau kita semua ciptaan Tuhan. Untuk itu sahabat budaya Mapalus sangat dihormati oleh masyarakat Minahasa, di mana semangat tersebut menjadikan masyarakat Sulawesi Utara hidup dengan rasa peduli satu dengan yang lain. Ada lima asas Mapalus, yaitu religius, kekeluargaan, kerjasama, musyawarah dan mufakat, dan persatuan dan kesatuan. Beberapa contoh Mapalus dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti pembukaan kebun, membersihkan kebun, memanen hasil pertanian, membantu pemasangan rumah panggung, kematian, pernikahan, dan lain sebagainya. Salah satu wujud Mapalus adalah masyarakat saling menjaga keamanan dalam perayaan agama. Misalnya pada perayaan Hari Raya Idul Fitri, masyarakat non-Muslim turut menjaga keamanan. Sebaliknya, pada saat perayaan Natal, masyarakat non-Kristiani ikut menjaga keamanan. Tentunya sahabat budaya, dalam bidang pertanian wujud Mapalus dapat berupa bantuan tenaga pada masyarakat yang memiliki lahan namun kekurangan modal untuk menggarap lahannya.

0: memang sering dengar bahasa daerah di rumah. Lia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang bebudaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat Lia. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
1: Etole, masih rega arut torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Gue bagus yang so hadir, hati so rindu ya untuk sahabat budi dimanapun berada, yang saat ini mungkin lagi jauh di mata dekati hati. Mudah-mudahan lagu tersebut bisa menjadi pengobat rindu di kesempatan malam hari ini. Nanti selepas ini ada Bung Stanley akan melanjutkan untuk nyanyi malam by malam sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Henny pamit, terima kasih untuk kebersamanya. Terompisan untuk baku dapat ulang lain waktu, lain kesempatan.

Siang itu matahari sangat terik ketika saya menuju rumah Ibu Mercia Dua Moong di kawasan Gunung Belah Kota Tarakan. Ia adalah pengrajin kain tenun ikat bermotifkan tidung Kalimantan Utara. Uniknya, tenun yang ia hasilkan merupakan tenun berbahan dasar benang khas Nusa Tenggara Timur NTT yang merupakan daerah asal Ibu Mercia, namun dengan cita warna tidung. Untuk mengenal sosok Ibu Mercia, yuk ikuti saya yang sempat berkunjung ke rumahnya.

0: Ya, ibu satu anak ini menjadi satu-satunya penenun kain khas NTT di kota Tarakan. Berbekal bakat yang diturunkan dari keluarganya dan alat tenun yang dibuatnya sendiri, Mersia sudah banyak menghasilkan kain tenun ikat. 9 tahun sudah Mersia rutin menenun kain. Berawal dari keinginannya untuk mengisi kekosongan waktu dikala ia sudah tidak lagi bekerja. Tidak banyak kendala yang dihadapi saat awal-awal mulai menenun. Sebab tangannya sudah piawai menyusun benang sehingga menghasilkan kain tenun dengan beragam motif yang indah. Bersama sang suami, Mersia membuat sendiri alat tenun yang akan digunakannya untuk menyatukan ribuan benang untuk menjadi sehelai kain. Awalnya, Mersia tidak terpikir untuk menjual kain tenun yang dihasilkannya. Selama ini dirinya hanya membuat kain tenun untuk dipakai sendiri. Selain itu, wanita yang berdarah Maumere ini juga selalu menyediakan kain tenun untuk keperluan keluarga, seperti pernikahan dan pemakaman.
1: Itu ibu jual kemana?
2: Untuk pakai sendiri, galang sendiri. Ya. Ini mulai karena dari dinas perindustrian itu mungkin sudah melihat, mendengar mereka datang disuruh kerjakan yang motif lokal sih.
1: Jadi motif apa tuh? Tidung ya?
2: Iya.
0: Ia mengaku kain tenun yang menjadi salah satu benda wajib yang dimiliki orang NTT, sehingga tidak heran jika di rumah-rumah warga di NTT memiliki alat tenun. Kesibukan wanita asal NTT juga diisi dengan menenun. Untuk mendapatkan satu kain tenun ikat, Mersia mengaku membutuhkan waktu selama sebulan. Walaupun lama, namun kualitas kain yang dihasilkan tidak diragukan. Sebab mulai dari proses pewarnaan hingga menenun dilakukan secara manual. Oleh karena itu, dalam setiap proses pengerjaannya dibutuhkan ketelitian yang ekstra. Jika terjadi kesalahan sedikit, motif kain bisa berubah. Tidak hanya membuat motif khas NTT, Mersia juga turut berinovasi membuat kain tenun ikat dengan motif khas kota Tarakan, salah satunya semandak. Tidak disangka, hasil karyanya itu kini membuatnya semakin dikenal masyarakat Tarakan sebagai pengrajin tenun ikat di Tarakan. Meski dirasakannya membuat motif khas kota Tarakan dirasa cukup sulit, namun istri dari Petrus ini pantang menyerah.
2: Seperti batuk semandak tuh pakis, itu yang pakis-pakis tuh. Bintang, ada juga taburan bintang, tabur dada burung ada juga.
1: Berarti Bu Mersia mungkin dari dulu, dari waktu di kampung, di Flores itu memang sudah ini kerjaannya turun-temurun keluarga?
2: Turun-temurun, dulu kami kalau pulang sekolah itu kan lihat orang tua kerja gitu, kita juga ikut bantu disuruh ini, bentangkan benang, gulung. Jadi belajar-belajar tahu.

0: Beberapa kain tenun dengan motif khas Tarakan karyanya pun sudah pernah dibeli oleh beberapa istri pejabat di kota Tarakan. Selama ini Mercia memproduksi kain tenun ikat dibantu oleh tantenya. Sehingga dalam sebulan bisa menghasilkan 2 kain tenun ikat. Untuk harga, Mercia mematok harga 1,2 juta rupiah untuk ukuran kain sepanjang 2 meter. Ia pun berharap suatu saat nanti dirinya mempunyai rumah produksi dan pemerintah kota Tarakan memberi perhatian atas usaha kecil menengah yang tengah ia jalani.
1: Harapannya kayak kepingin mempunyai rumah produksi gitu sendiri, ada yang membantu.
2: Harapan untuk pemerintah adalah perhatian.
1: Iya, adalah tolong diperhatikan. Iya,
2: perhatikan usaha menenun ya. Iya. Karena ini baru ada satu ini ya Bu ya yang ada di Tarakan.
1: Iya, ada juga yang lain sudah, cuma yang pertama sekali menenun tuh saya yang dulu.
2: Ibu yang duluan.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Terima kasih sahabat budaya yang masih setia dengan RRI Pro 4 Manado, Suara Budaya Kawan Nua bersama saya Stanley yang akan menemani Anda malam ini di Nyiar Ulang Bayi Malam. Setelah tadi Anda sudah bersama rekan saya Henny Karina mewangi sepanjang hari ya. Ya, dan pendengar saya Stanley bakal lanjutkan untuk Nyiar Ulang Bayi Malam hingga di jam 12 malam nanti. Tetap stay tune di Pro 4 ya, jangan kemana-mana.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Rompat, Suara Budaya Nusantara.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran

0: Tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli, bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Anton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu. Beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
2: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif.
1: Mm-hmm.
0: Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sahabat budaya, for Ngoni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Ngoni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikutin torang kombeking rame ini acara. Asalkan jam 1 kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Nyiur malam bayi malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya Kawanwa.

Alam Baku Dapa. Mari torang semua basudara, baku dapa, bacarita, baku-baku bae, dan dengarkan lagu-lagu daerah serta pop Indonesia pilihan. Malam Baku Dapa bersama Perempat RRI Manado.

Ya, dan baik, selamat malam sahabat budaya ya. Selamat berjumpa kembali kita di malam hari ini di Nyor Melambai Malam. Kali ini kita sudah bersama lagi di acara request malam Bekudapa ya, RRI Program 4 Manado, Suara Budaya Kawanua. Ya, dan bersama Stanley yang akan temani Anda di acara request malam Bekudapa sampai pukul 23 nanti.

Saude, kita ngobrol dengan sebuah topik malam ini ya. Dan nanti Anda bisa komen di WhatsApp di 0853424009 ya. Ya, silakan Anda komen pesan di nomor WhatsApp di 0853424009.

Dan baik, sahabat daya, kita panaskan dulu dengan sebuah penampilan ya dari Eva Celia dan Disco Ria Lele Manino dengan lagunya Crucial ya. Nanti setelah lagu ini saya buka acaranya dengan topik yang sudah pasti Anda akan tertarik ya dengan topik ini. Oke, ini dia Disco Ria Lele Manino dan Eva Celia dengan lagunya Crucial ya.

pendengar, kita sudah berada di menit ke-17 sekarang dari jam 9 malam ya. Dan kita lanjut untuk acara request kita malam hari ini. Malam hari ini sahabat budaya, saya pengen mengangkat tentang kebiasaan ya. Tapi ini kebiasaan yang sudah ada dari masa kecil sampai terbawa sampai sekarang ya. Masih tetap dilakukan ya. Nah, jadi untuk pendengar setia di malam hari ini, di malam bakudapa, senang sekali torang boleh bakudapa lagi dalam acara malam bakudapa. Dan malam ini torang mau bercerita tentang kebiasaan masa kecil yang sampai sekarang masih Anda lakukan, atau masih kamu atau Anda atau ngana lakukan ya. Mungkin sahabat budaya ada yang masih kalau tidur masih pakai bantal guling ya. Kalau tidur masih pakai guling, terus masih suka nonton kartun, atau kalau apa tidak bisa tidur kalau belum dengerin radio ya. Jadi langsung Jo, bagikan cerita Anda sambil request lagu favorit dan kirimkan salam buat siapa ya, orang-orang tersayang atau siapa aja yang ingin Anda kirimkan. Oke, baik. Saya langsung saja dengan penelpon yang pertama, ini datangnya dari Rina di Tikala. Selamat malam Kak Stanley, selamat malam dengan Rina ini di Tikala. Kak Stanley, kalau Rina sampai sekarang ini, Rina masih tidur harus peluk guling karena sudah terbiasa dari masih kecil. Request lagu Silo in Seven, dan lagu ini mau kirim buat suami dan anak-anak di rumah, buat Kak Stanley Matugas. Selamat malam, malam bakudapa. Oke, terima kasih untuk Rina di Tikala ya, yang masih peluk bantal polo. Kalau tidur masih jeplo bantal polo ya, karena sudah biasa dari kecil kalau tidur mesti peluk guling ya. Oke, lanjut yang kedua dari Rio di Bumi Beringin. Selamat malam Kak Stanley, ini dengan Rio di Bumi Beringin. Kalau Rio sebelum tidur masih harus dengar radio dulu baru bisa nyenyak. Request lagu Noah Separuh Aku. Lagu ini kirim buat semua penyiar favorit saya. Buat Kak Stanley, selamat tugas, terima kasih, selamat malam. Oke, selamat malam Rio di Bumi Beringin. Kemudian dari Meike di Malalayang. Selamat malam Bung Stanley, ini dengan Meike di Malalayang. Kalau Meike masih suka kumpul keluarga tiap malam minggu seperti waktu masih kecil. Request lagu Monokrom dari Tulus. Lagu ini kirim buat papa, mama, dan saudara-saudara. Dan buat Bung Stanley, selamat tugas, terima kasih, selamat malam. Oke, selamat malam untuk Meike di Malalayang ya. Lanjut ada Aldi di Mapanget. Selamat malam Kak Stanley dengan Aldi di Mapanget ini. Kalau Aldi, Kak Stanley sampai sekarang ini masih suka makan mie instan kalau tengah malam. Itu kebiasaan dari zaman sekolah. Request lagu Dewa 19 Kangen kirim buat teman-teman SMA Angkatan tahun 2010. Buat Kak Stanley, selamat malam, terima kasih, terima kasih. Oke, untuk Aldi di Mapanget ya. Baik, yang lain yang masih ingin bergabung silakan. Stanley tunggu di nomor WhatsApp ya, di 0853 4240 0928. Ya. Silakan. Sabar ya, mungkin ada di sini. Oh iya. Yang pasti kalau lagunya ada nanti saya putar ya. Silakan on seven. Oke, untuk Ibu Jusya yang mau gabung silakan Ibu Jusya ya. Ditunggu Ibu Jusya di WhatsApp 0853 4240928. Iya. Sambil
lagi kah yang ingin bergabung silakan di nomor WhatsApp 0853-424-00928 ya. Oke. Dan oke. Baik. Kita langsung aja ya, saudara, kita dengarkan lagu yang di request oleh Rina ya. Rina Ditikala, Silon Seven dengan judul Done.

0: Di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya.

0: kelihatan menjauh. Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu. Beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong, tapi tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga, kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai.
2: Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
3: Euti, no, orang ini ada badengar pro ampa. Suara

Ya, dan baik pendengar, terima kasih buat Anda yang masih stay tune dengan RRI Program 4 Manado. Dan kita lanjutkan untuk Malam Bakudapa alias Malam Bakudapa. Yang mau bergabung disilakan ya di line WhatsApp 0853424009 28 ya. Ini kenapa dia belum jadi? Oke. Silakan ya. Saya tunggu di 0853 424009 28 ya. Silakan ya, sahabat daya. Dan topiknya masih tentang kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan dari masih kecil sampai saat ini terbawa-bawa terus ya sama budaya. Oke, ada siapa lagi ini? Nah ini, dari Vina di Tuminting. Selamat malam Kak Stanley, selamat malam dengan Vina ini di Tuminting. Kalau Vina masih sampai sekarang masih menyimpan foto-foto lama dan juga album kenangan. Kak Stanley request lagu Mesin Waktu. Mesin Waktu ya. Demi Waktu ya, Demi Waktu dari Ungu ya. Kirim buat sahabat-sahabat masa kecil. Kemudian selamat tunggu ada. Terima kasih Kak Stanley, selamat malam. God bless you. Ya, oke, dari Vina ya. Lanjut dari Kevin Diwanea. Halo, selamat malam Kak Stanley. Ini Kevin Diwanea. Selamat Bakudapa lagi. Ya, Bakudapa lagi ya. Oke, lanjut ya. Kalau Kevin dari masih kecil suka sekali main catur dengan papa. Sampai sekarang ini masih jadi hobi. Request lagu Cinta Luar Biasa dari Anmes Kamaleng, kirim buat papa tersayang. Buat Kasteni Matugas, selamat malam. Lanjut, dari Cici di Sartum. Selamat malam Kasteni dengan Cici di Sario Tumpaan. Kalau kita masih suka bawa unik film kartun dari hari Minggu pagi, dulu waktu masih TVRI. Oh, walaupun sampai sekarang tetap suka jabauni film kartun ya. Oke. Dan request lagu dari Raisah kali kedua, kirim buat keponakan-keponakan tersayang. Buat Kak Stanley Matugas, selamat malam. Oke, selamat malam. Dari Fadli di Pal 2, selamat malam Kak Stanley dengan Fadli Pal 2. Sampai sekarang ini Fadli masih suka jalan tanpa sendal di halaman rumah kalau pagi. Request Peter Pan ya mungkin nanti. Kirim buat semua keluarga. Selamat malam dan buat Kak Stanley Matugas. Terima kasih. Oke. Lanjut. Dari Meilan. Selamat malam Kokok Stanley. Ini dengan Meilani di Wonasa. Kebiasaan dari kecil yang masih Meilani lakukan sampai sekarang itu, yaitu sebelum tidur harus mengenakan kaos kaki dan minum susu hangat. Oh begitu ya. Mau request lagu Leto Ruang Rindu, kirim salam buat Yulita Rompas, Bung Vero dan Ibu Ratna di Singkil. Selamat malam semua, salam manis dan kompak selalu di Perompat buat Kokok Stanley. Buat Kokok Stanley, makasih semangat. Oke, terima kasih juga semangat juga untuk Meilani ya di Wonasa. Iya, request Uang Rindu ya dari Leto. Oke, boleh. Uang Rindu ya. Kemudian siapa lagi kalau masih ada ya? Ditunggu. Uang Rindu, cari dulu Uang Rindu ya. Uang Rindu. Ruang Rindu, Ruang Rindu Leto. Oke, ada.
Baik, dan ada lagu tadi yang belum sempat saya putar ya. Nanti saya putarkannya untuk yang request Dewa 19, judulnya Kangen. Yang lagi kangen-kangenan malam ini, ya semoga dengan lagu Dewa 19 bisa terobati rasa kangen atau rasa rindunya ya. Oke, baik sahabat daya, kita langsung aja ke lagu yang di request oleh penelpon tadi ya. Ada beberapa lagu yang sudah siap untuk saya putarkan. Untuk itu tetaplah di Malam Baku Dapah.

0: Eh, Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja dalam DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, ya, mulai kan, dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat noh katuk pi puskesmas.
1: Nah itu noh Ibu Ani pi pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
0: Iyo sih itu noh Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul noh Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja jadi torong lupa katuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya no katu.
1: No apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
3: Etole, Magrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanua.
4: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah, atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jo, baku ikutin torang, kombeki rame ini acara. Kesangkan jam satu kampung ne, catat bye-bye di acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu, pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah, sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah, hanya di 88,6 FM, Kompat Suara Budaya, Kawanua.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara. Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Ya, dan pendengar, kita masih di Nyiur Mulai Malam di acara Malam Bakudapa ya. Oke, baik, kita ke WhatsApp selanjutnya. Ini ada dari Ibu Jusya ya. Ya, selamat malam Bapak Ganteng Pak Budi alias Pak Stanley. Malam Bakudapa ini dengan Ibu Jusya dari Perum Kriya Rizki Kolongan, Kecamatan Kanawat, Minasa Utara. Request lagu dangdut, lagu Masih Engkau di Hatiku, yang nyanyi Dedi Dores. Mungkin sampur Ibu Lina di Waru Kapas. Halo, selamat malam Ibu Lina, apa kabar? Semua udah baik-baik, sehat-sehat kan Ibu Lina? Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusya. Semangat badengar june Ibu Lina, semoga terhibur buat penyiar Bapak Ganteng Pak Lambir alias Bapak Stanley. Thanks nih, malam Bakudapa, God bless you. Nah, mana ini? Kalau jawaban dari Ibu Jusya adalah kebiasaan dari sejak kecil sampai sekarang masih dilakukan Ibu Jusya ialah, kalau Ibu Jusya suka bangun pagi, Ibu Jusya mandi, bersikat gigi sampai bersih-bersih, deng. Setelah selesai mandi, Ibu Jusya berkumur deng air minum. Dan habis itu baru Ibu Jusya minum air putih hangat atau lau-lau satu gelas. Setiap Ibu Jusya selesai mandi pagi, itulah yang Ibu Jusya lakukan dari sejak kecil sampai sekarang. Boleh begitu Jo, Pak Stanley? Tu Ibu Jusya jawaban. Thanks nih Pak Stanley, so terlalu panjang stokang. Malam Bakudapa, God bless you. Oke, God bless you. Oke, Ibu Jusya, terima kasih. Jusya minta lagu Dedi Dores. Masih Kau di Hatiku. Kenapa tidak muncul? salah mungkin di video Kang. Masih Kau di Hatiku. Coba yang di sini. Oke, yang lain mari silakan merapat ya di 0853424009028, dan yang sudah bergabung juga di live TikTok Pro4 ya. Selamat malam untuk semuanya yang sedang menyaksikan ya live TikTok Pro4. Selamat malam, selamat bergabung. Ya, semoga malam ini Anda semuanya bisa terhibur ya dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk malam hari ini ya di acara Malam Bakudapa. Oke, Masih Kau di Hatiku, Ibu Jusya judulnya ya. Oke, lagunya sudah ada ya. Dan lanjut lagi dari Cici. Cici sudah, tinggal lagunya nanti saya putar. Nah, ini ada dari Nita di Karombasan. Halo, selamat malam Kak Stanley, dari Nita di Karombasan. Ya, katanya Nita ini, Nita masih suka mimik susu alias minum susu sebelum tidur. Kebiasaan dari kecil yang tidak pernah hilang. Gitu. Request lagunya apa, Yovin dan Luno, Menjaga Hati. Kirim salam buat suami dan anak tercinta. Oke, terima kasih Kak Stanley, selamat malam. Selamat malam, oke. Lanjut dari siapa ini? Dari Denny di Singkil. Selamat malam Bung Stanley, dengan Denny di Singkil. Kalau Denny sampai sekarang biasa masih suka tidur siang. Dari kecil memang suka gitu. Oke, request lagu Ari Lasso, Hampa Terasa. Request Ari Lasso, Hampa Terasa buat teman-teman kerja. Buat Bung Stanley, terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih, selamat malam juga ya untuk Denny di Singkil. Oke, kita langsung saja saudara mendengarkan lagu yang di request Ibu Jusya ya.
Masih Kau Yang Di Hatiku yang di request Ibu Jusa dari Dedi Dores.

0: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, Magregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
1: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
0: Ya, yang Bapak harapkan ya. Kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah itu aja.
1: Itulah kenapa kami datang, Pak. Asta Cita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
0: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
1: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
0: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
1: Asta Cita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
0: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
2: Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
3: Etole Masih Rega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanua.

0: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Euti, no, orang ini ada badengar pro ampa, Suara Budaya Kawanua.

pendengar, demikian lagu dari Ada Band dengan Yang Terbaik Bagimu ya. Semoga yang request lagu ini ya dari Ricky ya di Tompaso yang katanya lagu ini buat ayah tercinta yang sudah di atas sana ya. Iya, dan juga untuk orang-orang rumah, salam paling sayang katanya buat Fanny dan semua-semuanya di rumah. Buat semua-semua yang ada di Kuhun, salam rindu, salam kangen. Buat Stanley, selamat tugas, terima kasih dan selamat malam. Oke, terima kasih untuk Reki di Tompaso, salam buat semua yang di sana ya. Dan pendengar, tanpa terasa kita harus akhiri ya untuk kebersamaan kita malam ini di acara Malam Bakudapa ya, Sahabat Budaya. Ya, jadi malam ini ternyata banyak kebiasaan di masa-masa kecil yang masih tetap torang bawa sampai sekarang ya. Jadi ada yang masih harus tidur dengan lampu menyala, ada yang suka makan pakai tangan ya, ada yang masih suka mimik susu, ada yang masih suka peluk bantal guling ya, ada yang masih suka hisap jari. Ya saudara, semoga saja hal-hal yang mungkin sering dilakukan di masa kecil itu ya masih kita lakukan, tapi jangan sampai itu bisa membuat Anda jadi kembali disebut apa ya, masa kecil kurang bahagia ya. Artinya ya bolehlah, tapi kalau sudah berumah tangga ya jangan sampai ya kebiasaan misalnya ngompol di kasur, nah itu dia janganlah ya, nanti basah yang tidur di samping Anda. Canda ya Sahabat Budaya dan pendengar, saya Stanley yang malam ini sudah menemani Anda di Malam Bakudapa, akhirnya pamit dari ruang dengar Anda, dan jangan kemana-mana, nanti di jam 11 Kidung-kidung Rohani akan hadir menemani Anda di acara Tetesan Lumpur Malam ya. Terima kasih, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 Suara Budaya Kawanua.

0: Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawan Wa.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4 Suara Budaya, Kawan Wa.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

Dan baik pendengar, demikianlah untuk kidung-kidung pujian sudah kami hadirkan di tengah ruang dengar Anda malam hari ini. Semoga dengan kidung-kidung pujian yang sudah hadir bisa memberikan suasana sukacita untuk kita di malam hari ini. Dan pendengar, dengan demikian maka berakhirlah untuk program Nirma Mai Malam di kesempatan malam hari ini. Ya, hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Saya bertugas segera undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Salam budaya.

Baik, saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini. Hari Kamis, tanggal 17 Juni 2026, baik siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Saya Stanley atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali pada besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado Program 4 yang diikuti melalui FM 88,6 MHz dan AM 1188 kHz. Membawakan program siarannya hari ini Kamis 18 Juni 2026. Dari puncak Tikala terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
1: April 2026, transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado leh banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

Belum gak, Dek? Gak usah trek tuh mutiara pagi kalau sudah kayak gini tuh, lain prepare program. Cilik ya.

0: ini persembahan RRI Manado.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar RRI, ya, dimanapun Anda berada. Di hari ini disiarkan ya, di RRI Pro 4 Manado gitu ya. Di hari ini di frekuensi 88,6 FM. Dan tentunya di Motera Pagi hari ini pendengar, dengan tema percaya pada Yesus dan hidup menurut kehendaknya, terambil dari Yohanes 4 ayat 21-26 ya. Dan tentunya di Motera Pagi hari ini langsung di Pro 4, karena di Pro 1 sedang mengadakan siaran langsung Piala Dunia ya. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar nanti bisa bergabung pendengar Pro 4 ya, di manapun Anda berada gitu ya. Bahkan di sore hari ini yang mendengarkan bisa bergabung nanti di WhatsApp, di line telepon kita di 0821-9583-5080 ya. Bisa bertanya nanti terkait tema di hari ini bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH Magister Pendidikan Kristen. Baik, di hari ini kita sudah terhubung bersama dengan Pak Pendeta. Halo, shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
2: Damai di hati, selamat pagi Mbak Yelin.
1: Ya, di hari ini spesial Pak Pendeta, hanya dirilis di Pro 4 Manado ya. Yang pasti, apa kabarnya pagi hari ini Pak Pendeta?
2: Puji Tuhan, luar biasa, dahsyat.
1: Wah, dahsyat luar biasa, tetap siap untuk mengabarkan firman Tuhan pagi hari ini ya Pak Pendeta ya. Hari ini tema kita percaya pada Yesus dan hidup menurut kehendaknya. Pembacaan Alkitab terambil dari Yohanes 4 ayat 21-26 Pak Pendeta ya. Oke, silakan Pak Pendeta untuk membagikan firman Tuhannya di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Mbak Yelin. Tuhan memberkati pendengar yang diberkati Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, firman kehidupan. Hidup kami adalah milik-Mu, dan karena itu kami butuh Engkau untuk menjalani hari-hari hidup kami. Roh Kudus Tuhan, ambil alih hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami baca, kami renungkan hari ini, benar-benar dapat kami praktekkan dalam hidup kami setiap hari. Tuhan, jamah dan kuduskan semua perangkat siaran yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu, Mbak Yelin Salviani, diberkati bersama dengan tim dan semua pendengar dimanapun berada, bahkan pemirsa yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Pendengar yang berkati Tuhan, sesuai dengan tema kita hari ini, percaya pada Yesus dan hidup menurut kehendak-Nya, kita akan membaca Yohanes pasal 4 ayat 21 hingga 26. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 21 hingga 26, firman Tuhan demikian. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita adalah percaya pada Yesus dan hidup menurut kehendak-Nya. Saya mulai dengan, kalau kita punya seorang figur yang kita teladani, seorang figur yang kita bangga-banggakan, dia mungkin tidak ada di sini, dia jauh, ya mungkin di luar daerah, bahkan sampai luar negeri. Tiba-tiba, ya figur yang kita dambah-dambahkan itu berjumpa dengan kita, atau kita bisa berjumpa dengan figur itu. Bagaimana perasaan kita? Mari kita jawab jujur, pasti kita akan sangat senang. Jangankan figur yang kita bangga-banggakan, sekarang orang lagi demam bola, ya. Iya, mungkin dengan pemain favoritnya. Orang suka walaupun menggunakan kaos ya, yang milik pemain bola itu dia sudah bangga. Ya. Bahkan bisa dibawa kemana-mana. Orang akan lihat, wah mantap sekali ini DP pemain bola. Ya. Karena ada figur pemain bola yang kita suka, kita senang. Saudara, Ternyata perempuan Samaria ini, dia tahu siapa Yesus. Ya. Dia sudah mendengar tentang Yesus. Dia sudah mendengar banyak hal yang sudah dilakukan oleh Yesus. Bahkan dia sendiri ya, sangat merindukan berjumpa dengan Yesus. Tapi dia tidak tahu bahwa yang di depan dirinya, yang sementara dalam percakapan dengan dia, adalah orang yang sebenarnya dia sementara nantikan. Pada waktu Yesus mengatakan itu kepadanya, saudara, bahwa akulah dia, jawabannya pasti akan sangat senang. Saya mau bilang bagi kita hari ini, mari kita percaya kepada Kristus dan hidup menurut kehendak-Nya. Karena hanya Dia yang bisa mengerti, memahami setiap perasaan. Kalau Anda punya figur teman atau sahabat, apakah dia akan hadir setiap waktu? Apakah dia akan hadir setiap saat? Tidak. Bahkan ada teman, dia hadir pada waktu ya dia membutuhkan kita. Pada waktu kita membutuhkan dia, kadang dia tidak ada. Tapi Yesus, kapanpun dan dalam keadaan apapun, dia selalu ada, hadir menemani dan memberi kita pengharapan iman. Karena itu saya mau katakan hari ini, mari kita hidup menurut kehendak-Nya. Supaya pada waktu kita hidup menurut kehendak-Nya, pembacaan kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, maka berkat-berkat Tuhan akan menjadi bagian hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
1: Amin. Ya pasti luar biasa hari ini firman Tuhan yang disampaikan gitu ya Pak Pendeta, dengan tema hari ini percaya pada Yesus dan hidup menurut kehendak-Nya. Dan ya pastinya untuk Anda pendengar, khususnya pendengar Pro4 juga di sonar ini gitu ya, tentunya untuk Anda yang mendengarkan, Anda bisa bergabung hari ini mungkin bertanya terkait tema hari ini, atau juga ingin menyampaikan pokok doa juga boleh ya Pak Pendeta ya. Tentunya bisa Anda sampaikan di 0821 9583508. Sekali lagi di 0821 9583508 ya. Di kesempatan hari ini terkait topik gitu ya, di hari ini sama menunggu juga pendengar ingin bergabung Pak Pendeta ya. Kira-kira apa sebenarnya arti kata percaya gitu ya kepada Yesus dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Pak Pendeta. Terus bagaimana nih cara kita mengetahui kehendak Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil?
2: Iya. Kalau kita bicara soal percaya pada Yesus, artinya ya, hidup kita, Mbak Yelin, bergantung pada Tuhan, pada Yesus. Ada orang hanya di bibir ya mengatakan God, ya. Tapi percaya tidak cukup tanpa tindakan. Dan itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Okay. Ya. Ya.

0: 0821-9583-5080. Sekali lagi di 0821-9583-5080 ya. Ataupun juga yang menonton, menyaksikan juga melalui kanal YouTube di hari ini, juga Anda bisa bergabung gitu ya. Di hari ini bisa ketik kalau di kolom komentar kira-kira apa yang ingin Anda tanyakan atau ingin menyampaikan pokok doa gitu ya. Boleh, nanti akan didoakan oleh Pak Pendeta ya. Oke, Pak Pendeta, kenapa ya? Kalau kita bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, ada orang yang mengaku percaya kepada Yesus tetapi sulit gitu ya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terus bagaimana menghadapi masalah hidup tanpa kehilangan iman kepada Yesus nih, Pak Pendeta?
1: Wah, ini pertanyaan ini hanya menggugah hati ini. Ini menyadarkan kita semua ya. Jangan-jangan kita hanya mengatakan bahwa kita percaya pada Yesus tapi hidup kita justru cepat putus asa, hilang pengharapan. Ketika ada masalah yang terjadi dalam kehidupan, kita justru tidak memandang Yesus. Kita justru melihat masalah itu terlalu luar biasa ya. Kalau kita merunut pembacaan kita, kenapa perempuan itu dia mau menimba air di sumur Yakub? Karena baginya itu adalah sebuah kehidupan. Ada banyak orang ingin memvalidasi hidupnya, Mbak Yelin ya. Dia mencari sumur di mana bisa memuaskan dahaganya. Ketika ada persoalan, dia mau pergi ke situ. Bisa saja misalnya masalah rumah tangga dia bukan datang pada Yesus, tapi di sebuah tempat hiburan yang menurut dia kalau ke situ dia bisa menyelesaikan masalah. Saya mau katakan itu keliru, itu salah. Justru pada waktu kita dalam kondisi dan keadaan yang tidak baik, yang harus kita kunjungi adalah Kristus, ya, tempat ternyaman dalam hidup kita ketika kita mau menghadapi persoalan. Di mana persekutuan dengan Tuhan. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan, kita bisa masuk kamar, kita bisa menyembah, memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan kita pergi ke ibadah kolom, kita pergi ke ibadah pria kaum bapa, wanita kaum ibu, bahkan kita bisa pergi ke gereja. Kenapa? Karena dalam persekutuan dengan Tuhan, kata Alkitab, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi jangan salah tempat, Mbak Yelin, ini bisa payah. Kalau kita dalam persoalan, lantas kita cari tempat yang berbeda. Banyak sumur-sumur yang boleh memuaskan dahaga kita, tapi dalam tanda kutip bisa menjerumuskan kita. Tapi ketika kita datang pada Yesus, dia dapat memberikan air hidup, yaitu keselamatan untuk selama-lamanya bagi kita. Itu Mbak Yelin.
0: Oke, baik. Ini luar biasa juga gitu ya. Firman Tuhan yang dibagikan juga di hari ini gitu ya. Percaya pada Yesus dan hidup menurut kehendaknya. Terkadang kita manusia lalai gitu ya Pak Pendeta. Kadang-kadang jatuh dalam pencobaan. Kadang-kadang kalah dengan rasa kedagingan kita sendiri gitu ya. Nah, mungkin banyak yang hari ini yang mungkin dalam pergumulan gitu ya. Terkadang secara tidak sadar banyak yang mengatakan gitu dalam hatinya atau dalam pikirannya lah gitu ya Pak Pendeta ya. Kenapa ya Tuhan itu terkadang mengizinkan kesulitan terjadi dalam hidup orang percaya Pak Pendeta? Kenapa?
1: Betul, ini keren sekali pertanyaannya. Kesulitan itu harus dialami oleh orang percaya. Baik, kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, itu saya selalu bilang, di latar belakang saya itu ada salib. Ya. Kita ingat perkataan Yesus, barang siapa mau mengikut aku, ya sangkal diri dan pikul salib. Sangkal diri adalah sebuah pengakuan dalam diri kita dan mau meninggalkan setiap kehidupan lama kita. Ya, kita harus menyangkali itu, ya, bahwa saya pernah melakukan ini. Sama seperti perempuan Samaria ini. Ya, latar belakang kehidupannya ketika Yesus tahu siapa dia, ya, dia memiliki 5 suami dan sekarang bukan suaminya. Ini bisa saja dalam pikiran kita bahwa perempuan ini bukanlah perempuan yang baik. Tapi kenapa Yesus mau memakai kehidupannya untuk bisa jadi berkat? Ya, saya mau bilang, Yesus tidak akan melihat latar belakang hidup kita, saudara. Bisa saja kita adalah orang yang berdosa. Dianggap oleh teman-teman kita bahwa kita ini terlalu kecil dalam pengertian bahwa kita tidak layak. Tapi kalau Tuhan yang memilih, tidak ada yang bisa membatalkannya. Saya mau bilang Mbak Yelin, kalau Tuhan pilih buat kita, berarti Tuhan bisa pakai dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Lepas dari latar belakang kehidupan kita. Apalagi konsekuensi ketika kita sudah percaya kepada-Nya, yaitu harus pikul salib. Jadi kalau ada orang Kristen lantas mengatakan bahwa kenapa saya sudah percaya pada Tuhan, lantas masalah ini seolah-olah tidak pernah berhenti. Saya kasih contoh pribadi Mbak Yelin. Saya sebenarnya hari ini harus ujian profesi Mbak Yelin.
0: Oh, Pak Pendeta.
1: Tapi tiba-tiba saya dapat kabar dari Jogja ya, bahwa

0: itu ditunda. Bayar saya sudah dua kali ditunda, ya. Sebenarnya saya harus ujian tanggal 12. Kemudian saya dikabarkan bahkan kemarin sudah dikirim linknya, ya, untuk ujian hari ini, ya. Tapi tiba-tiba tadi malam saya dihubungi bahwa oleh pembimbing saya ditunda pelaksanaannya pada hari Sabtu tanggal 20. Mbak Yelin, sebagai manusia, kira-kira saya mau mesti katakan, apakah saya tidak berdoa, Mbak Yelin? Apakah saya tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki?
1: Betul.
0: Mungkin ya, mungkin waktu saya untuk istirahat hanya sedikit, ya. Lebih banyak saya pakai untuk memuliakan Tuhan. Bisa saja kalau misalnya orang kecewa akan mengatakan, di mana Tuhan? Tapi tidak, justru saya katakan kepada istri dan anak-anak pada waktu tadi malam kami menyembah Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Inilah waktu Tuhan. Kita jangan memaksakan waktu kita. Karena kalau waktu kita pasti berbeda dengan waktu Tuhan. Karena itu saya mau bilang, Mbak Yelin, tidak jauh dari kesaksian hari ini. Kalau Tuhan memproses hidup kita, bahkan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, jangan cepat-cepat marah pada Tuhan. Apalagi marah aja orang Manado,
1: Yelin, ya. Atau protes gitu, Pak Pendeta, ya.
0: Apalagi protes. Jangan. Justru harus katakan terima kasih Tuhan. Ini waktu Tuhan yang terbaik buat kita. Dan justru kesiapan kita akan lebih matang dalam menghadapi ujian. Ya, itu yang saya mau katakan sebagai kesaksian iman, Mbak Yelin.
1: Waduh, keren, luar biasa. Tentunya juga orang percaya kalau diuji gitu ya. Ini memurnikan iman kita juga gitu ya. Biar tahan uji gitu ya. Orang yang percaya itu tahan uji gitu ya, Pak Pendeta ya. Oke, Pak Pendeta, di sini sudah ada yang bergabung melalui YouTube kita gitu ya, yang sudah berkomentar dari Pak Tommy Abraham. Tommy Abraham ini, Pak Pendeta. Shalom Pak Pendeta dan host. Bagaimanakah tips kita untuk tetap hidup sesuai kehendak Tuhan meskipun sering dilanda pergumulan, baik anggota keluarga sakit, rekan kerja senior yang toksik gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tommy Abraham. Bagaimana nih Pak Pendeta tipsnya untuk tetap hidup sesuai kehendak Tuhan meskipun sering dilanda pergumulan, baik anggota keluarga sakit, rekan kerja senior yang toksik gitu ya. Oke, silakan Pak Pendeta.
0: Mbak Yelin, kemarin ya, saya tengah mempersiapkan diri untuk ujian hari ini kan, ini sebenarnya anak saya itu tiba-tiba dia panas, Mbak Yelin. Tapi dia panas, kami harus meninggalkan dia demi pelayanan. Tapi kami sudah menyiapkan makanannya, disuap, dia makan, kemudian dikasih obat biar dia bisa istirahat. Dan kami melakukan pelayanan di Bitung kemarin. Saya sambil pelayanan, istri saya dan anak tertua selalu mengontrol ya anak kami. Karena dia hanya sendiri kemarin, ya. Karena keluarga kami yang lain ada ibadah kolom, ya. Ya, artinya Mbak Yelin, kalau dari sisi persiapan untuk ujian, kemudian anak lagi tidak sehat, tapi kami harus melayani, ya. Saya mau bilang hari ini buat Pak Tommy Abraham, ya, jangan pernah kita takut. Ya, menghadapi apapun dalam hidup. Kalau kita bicara soal minta tips, jangan andalkan kekuatan kita. Harus percaya pada Yesus dan hidup menurut kehendaknya. Percaya pada Yesus bukan berarti kita bebas dari masalah. Justru masalah itu bisa saja datang tubi-tubi. Bukan berarti kita berhenti untuk percaya. Bayangin kalau kemarin Pak Pendeta bilang begini, sebatal juga kita pelayanan, ini anak sakit, besok kita mau ujian. Ya, tidak bisa. Perlu kita bagaimana mengatur waktu kita dan tetap percaya kepadanya dan selalu mengutamakan dia dalam segala hal. Apa yang terjadi, saudara? Bayangkan ketika kita dalam pergumulan dan kita mau hidup menurut kehendaknya, Tuhan bisa menyelesaikan itu. Kemarin pagi, Mbak Yelin, ya, malam itu anak saya panas, dan kami, saya bersama istri harus bergantian menjaga dia. Tapi waktu bangun pagi, saya mau siaran kemarin ya. Tes panasnya dia tidak panas lagi. Dia mulai merasakan pemulihan. Dan tadi malam dia bisa belajar karena besok hari dia harus mengikuti OSN ya. Untuk tingkat SMA. Ini luar biasa loh Tuhan. Tuhan punya cara yang ajaib dalam hidup kita. Pak Tommy, jangan menyerah. Kalau cuma soal ada rekan kerja yang toksik, ya itu bagian daripada ujian iman. Kalau tidak akan apa? Waspada, kita juga tidak akan mampu hadir jadi berkat. Bahkan kita tidak bisa menunjukkan bahwa kita ini adalah orang percaya. Gimana mau ukur ya, alat ukur bahwa kita orang percaya, bahwa kita berbeda dengan orang lain kalau kita tidak mampu melewati proses itu.
1: Iya, setuju Pak Pendeta. Sedangkan Tuhan Yesus pun berkata gitu ya, kalau pun percaya Tuhan Yesus, ya pikul salib gitu ya. Ya pasti tetap semangat juga nih untuk Pak Tommy gitu ya, di kesempatan hari ini. Oke, ada lagi yang ingin bertanya melalui SMS juga WhatsApp atau juga lain telepon di hari ini, kami persilahkan gitu ya. Untuk Anda bisa bergabung di kesempatan hari ini pendengar di 082195835080 ya. Tentunya Anda bisa bergabung di kesempatan hari ini, bisa bertanya kepada Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, SCH Magister Pendidikan Kristen gitu ya. Nah, yang pastinya hari ini yang ingin menyampaikan pokok doa pun boleh ya Pak Pendeta ya, bisa didoakan juga. Oke, dipersilahkan gitu ya di kesempatan hari ini. Oke, baik, yang pastinya ini sangat menarik gitu ya Pak Pendeta ya, tema kita hari ini. Tentunya ini juga menguji iman kita sampai di mana gitu ya. Dia hanya percaya saja tadi mulut, tapi juga dimurnikan gitu ya. Bagaimana dengan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari pun juga diuji gitu ya Pak Pendeta ya, kalau kita percaya kepada Tuhan. Oke, baik, yang pastinya kalau kita menghadapi pilihan sulit nih, mungkin ya dalam kehidupan kita kadang-kadang banyak hal yang tidak terduga gitu ya Pak Pendeta ya. Nah, mungkin bisa diberikan langkah apa yang sebaiknya dilakukan agar tetap berada dalam kehendak Tuhan, bagaimana memahami rencana Tuhan ketika kenyataan hidup tidak sesuai dengan harapan. Karena kebanyakan ini banyak yang bertanya seperti itu gitu ya di hari ini, di di dalam kehidupan banyak yang kayak ini benar ya, ada Tuhan yang menyertai hidup saya. Kenapa saya merasa kosong? Kenapa saya merasa ini bertubi-tubi gitu ya, segala sesuatu yang saya jalani gitu ya, permasalahan tidak pernah berhenti, kenyataan hidup tidak sesuai dengan harapan gitu. Mungkin bisa diberikan kekuatan juga Pak Pendeta, mungkin banyak yang mengalami pergumulan di pagi hari ini.
0: Iya Mbak Yelin, pertama saya harus katakan kita harus peka mendengar suara Tuhan. Bukan mendengar suara, beda suara Tuhan dengan suara kata hati kita.
1: Iya.
0: Yang kadang ini sangat jauh berbeda. Saya mau katakan, kenapa kita perlu belajar mendengar suara Tuhan? Karena kita harus terhubung dengan Tuhan, semakin dekat. Hanya orang yang intens dengan Tuhan yang akan memahami itu, Mbak Yelin. Ya. Artinya, kalau kita intens dengan Tuhan, bukan berarti kita tidak melewati proses. Ada proses, ya. Dan saya yakin, Mbak Yelin pernah memberikan kesaksian, bagaimana ya melewati sebuah proses kehidupan, kemudian Mbak Yelin berdoa pada Tuhan, minta perlindungan. Dan Mbak Yelin pada waktu ada kejadian itu tidak apa-apa. Karena kita sadar, kita tahu bahwa Tuhan melindungi kita. Alkitab mengatakan bahwa malaikat diperintahkan untuk menjaga kita dari kecelakaan. Asal kita sungguh-sungguh terhubung dengan Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan. Persoalannya Mbak Yelin, ada banyak orang tidak peka suara Tuhan. Ada lebih banyak keinginan hati ya, terhadap apa yang Tuhan mau dalam hidup. Nah, ini yang sering terjadi. Sehingga ketika ada masalah, ada dalam pergumulan kehidupan, orang selalu mengatakan, di mana Tuhan? Ya, pada waktu saya susah, Tuhan ada di mana? Nah, kalau pendeta boleh balik, ya, bayangkan kalau Tuhan sama dengan pendeta pepikiran misalnya. Kong pada waktu dan ngana sanang, ngana ada ingin apa kita. Pada waktu ngana bahagia, ngana ada ingin apa kita. Pada waktu mana dilimpahkan berkat, ada enggak ada datang Pak kita, ada datang Mbak ibadah. Ya, justru ibadah cuma jadi seremoni, ya. Pada waktu terima berkat, kasih kesaksian, wah ini kita usaha luar biasa. Oh, kita ada berusaha dari awal sampai selesai. Nomor duakan gitu. Yang ada di diri kita adalah kita menomorsatukan diri kita. Ya. Semua dikasih tahu bahwa ini karena kita hasil usaha. Ini karena kita kekuatan. Tuhan tornya tidak pernah kasih dia pada posisi yang utama. Sehingga kalau sekarang kita dalam persoalan, lantas kita mau menuntut Tuhan selalu ada dengan kita. Ya, kita tidak dekat justru dengan Tuhan. Saya mau kasih contoh, Mbak Yelin. Mana yang akan lebih diketahui oleh papanya Mbak Yelin, saya atau Mbak Yelin? Saya bilang juga kepada Bu Mai kemarin ya. Pasti Papa akan lebih kenal adalah Mbak Yelin, ya. Karena Mbak Yelin adalah anaknya. Mm-hmm. Kenapa anaknya? Karena anaknya dekat. Oh, saya biar pendeta bisa didengar di radio, mm-hmm. ya. Bisa dilihat lewat kanal YouTube. Tapi tidak dekat dengan orang tuanya Mbak Yelin. Mm-hmm. Kenapa? Karena saya bukan anaknya. Tapi kenapa Mbak Yelin yang dekat? Karena Mbak Yelin selalu intens berjumpa, bertemu. Mm-hmm. Ya. Dan juga Tuhan, Mbak Yelin. Yeah. Kalau Tuhan selalu datang Pak Tuhan, ketika ada masalah datang Pak Tuhan, dalam syukur datang Pak Tuhan, ya, tidak munafik, ya, selalu Tuhan yang kita utamakan. Tuhan bilang, oh karu'e, napa dia? Mm-hmm. Setiap ada persoalan, ada masalah, ada bahagia, dia tidak lupa Pak kita. Napa berkah? Mm-hmm. Toh, mereka nanti kalau jat perlu Pak Tuhan, Mbak Yelin, kalau ada masalah,
1: yeah.
0: mereka misalnya tidak masalah, ya, atau orang yang tidak perlu. Nah, ini jadi catatan buat kita Mbak Yelin hari ini.
1: Oke, jadi pengingat juga gitu ya Pak Pendeta ya, jangan cari Tuhan di saat susah saja gitu ya. Jadi nah, dalam setiap keadaan gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, okay. Baik Pak Pendeta, sekarang nih ada yang bergabung melalui WhatsApp gitu ya. Selamat pagi ya. Pak Pendeta dan host, dari Ibu Aprilia di Tomohon. Apa saja tantangan terbesar umat Kristen untuk bisa hidup sesuai kehendak Tuhan meski ada pergumulan keluarga? Sukses Pak Pendeta untuk ujiannya. Terima kasih RRI. Oke, terima kasih juga untuk Ibu Aprilia di Tomohon gitu ya. Oke, tantangan terbesar umat Kristen apa saja gitu ya untuk bisa hidup sesuai kehendak Tuhan meski ada pergumulan keluarga nih Pak Pendeta.
0: Iya, Ibu April, terima kasih ya ucapannya. Saya mau katakan bahwa kalau tantangan orang Kristen, orang selalu mengatakan bahwa tantangan itu selalu eksternal, ya. Artinya tantangannya dari luar. Padahal, Mbak Yelin, banyak kehidupan kita tantangannya dari dalam, internal kita,
1: yeah.
0: ya. Sulit sekali. Ada orang bilang, aduh, kenapa dia menghadapi tantangan begitu? Karena dia belum selesai dengan dirinya, ya. Ya. Ini penting untuk kita tahu. Tantangan yang terbesar adalah tentang diri kita. Ya. Jangan dulu kita bicara soal tantangan dari luar.
1: Mm-hmm.
0: Kalau kita belum mampu menyelesaikan diri kita dengan Tuhan. Ya. Kalau kita sudah mampu menyelesaikan diri kita dengan Tuhan, ya, otomatis walaupun ada tantangan dari luar, kita akan mampu menghadapi. Kita tidak akan jadi pengecut. Kita tidak akan meninggalkan Tuhan, apapun itu. Tapi kalau kita belum selesai dengan diri kita, kita tidak membangun hubungan yang baik dengan Tuhan.
1: Mm-hmm.
0: Jangankan tantangan dari luar, masalah keluarga saja kita bisa lari, Mbak Yelin.
1: Yeah. Yeah.
0: Orang bisa bunuh diri, ya.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Karena masalah keluarga, aduh stres, aduh kenapa kita dapat suami begini, aduh kenapa kita dapat istri model begini, oh Tuhan kenapa kita dapat anak-anak ini, bikin sakit kepala Pak kita. Kita dapat cucu-cucu ini bikin ancur kita pehidup. Itu tantangan dari mana? Dari dalam.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Belum tantangan dari luar. Ya. Bagaimana kita akan kuat menghadapi tantangan dari luar sedangkan tantangan dari dalam tidak kuat?
1: Mm-hmm.
0: Bagaimana caranya Mbak Yelin supaya kita kuat menghadapi dua tantangan ini di dalam maupun di luar?
1: Mm-hmm.
0: Sama seperti tema kita. Percaya pada Yesus dan hidup menurut kehendak-Nya. Percaya tidak sekedar percaya tapi bangun hubungan dengan Tuhan yang baik. Bangun mesbah dengan Tuhan setiap hari. Jangan pernah andalkan kekuatan kita.
1: Mm-hmm.
0: Ya, siapa pendeta Alfred Sedaleno? Biarlah orang solia-lia di mana-mana, pasang baliho di mana-mana,
1: mm-hmm.
0: karena ibadah, menyampaikan firman di mana-mana. Tapi kalau pendeta Alfred Sedaleno mengandalkan DP kekuatan, mau sampai di mana dia?
1: Mm-hmm.
0: Ya enggak ada, ya enggak bisa. Tapi ketika saya ambil keputusan, Mbak Yelin ambil keputusan, Ibu April di Tomon ambil keputusan, ya, Pak Tommy Abraham, ya, semua kita yang mendengar ambil keputusan untuk sungguh-sungguh percaya pada Yesus dan hidup menurut kehendak-Nya, orang kehidup Tuhan tuntun, Mbak Yang. Dia sertai, dia jaga, dia kasih ingat. Berhasil. Itu Mbak Yelin jawabannya.
1: Oke, okay, luar biasa. Semoga makin diberkati juga Ibu Aprilia. Tadi puas dengan jawabannya, makin diberkati juga di selatan hari ini ya. Baik Pak Pendeta, kayaknya waktu juga gitu ya di selatan hari ini. Kayak ingin terus bertanya gitu ya, tapi kayaknya waktu terus berjalan gitu ya. Kayaknya cepat sekali gitu ya waktu hari ini. Ya pasti Pak Pendeta mungkin bisa memberikan kesimpulan, apa satu pesan penting bagi pendengar kita gitu ya, agar tetap percaya kepada Yesus dalam segala situasi kehidupan gitu ya, terkait tema kita juga di hari ini Pak Pendeta. Dan sekaligus nanti juga mendoakan para pendengar yang mendengarkan saran kita yang, dan juga yang sudah bergabung hari ini. Silakan Pak Pendeta.
0: Ya, hal saja Mbak Yelin ya. Doa, firman, dan pujian sebagai tanda ucapan syukur. Kalau ini selalu kita lakukan, ada doa kita, ada firman, bahkan ada pujian bagi Tuhan, hari-hari hidup kita akan tetap terkoneksi dengan Tuhan. Mau di jalan kah, orang mau beraktivitas, biar menyanyi dalam hati, ya ada waktu kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Jangan cuma baca, mesti mampu memahami dan merenungkan, serta melakukan dalam hidup setiap hari. Dan kalau orang so berdoa, menyanyi, dan memuliakan nama Tuhan, membaca firman, Pendeta yakin, apapun masalahnya, apapun tantangannya, Yesus solusinya. Tidak ada solusi lain. Hanya satu-satunya yang akan memberikan kita kekuatan kapanpun dan dimanapun kita berada. Roh Kudus Tuhan akan memberi kita ketenangan, sukacita, dan pengharapan. Demikian Mbak Ibu.
1: Haleluya. Wah, pasti luar biasa gitu ya firman Tuhan hari ini Pak Pendeta. Oke, silakan Pak Pendeta untuk mendoakan pendengar kita di hari ini.
0: Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hidup harus bergantung sepenuhnya kepada-Mu. Karena mengandalkan Tuhan adalah jalan yang terbaik atas hidup kami. Percaya kepada-Mu dan hidup sesuai kehendak-Mu, itu yang Engkau kehendaki. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Engkau yang menerjemahkan itu ke dalam hati pikiran kami. Semua yang mendengar, yang menyaksikan, dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Bahkan RRI selalu ada dalam berkat Tuhan, manajemennya atau pimpinannya, semua karyawan-karyawati, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, semuanya diberkati Tuhan. Hambamu Mbak Yelin Selviani diberkati pribadi dan keluarga, bersama dengan tim, harapan-harapan mereka ada selalu di hadapan Tuhan, dan mereka hidup sebagaimana Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang sudah terkoneksi dengan kami. Ada beberapa orang, tapi kami yakin mereka yang mendengar ada ribuan bahkan jutaan orang, termasuk yang menyaksikan lewat kanal YouTube. Kami mau berdoa Tuhan dimanapun mereka berada, di rumah sakit, di rumah mereka, kalau mereka sakit dalam kelemahan, dalam nama Yesus Tuhan jamah dan beri mereka kekuatan baru, kesembuhan mengalir atas tubuh mereka. Mereka yang putus asa, hilang pengharapan, dan masalah-masalah hidup rumah tangga, masalah anak-anak, masalah pekerjaan, masa depan mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan yang menolong dan memberkati. Engkaulah sumber solusi yang ajaib. Makasih banyak Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa ini. Kami mohon Tuhan tolong jaga Indonesia, jaga Sulawesi Utara, kota Manado, kabupaten kota lainnya, dimanapun di Sulawesi Utara. Dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami diberkati oleh Tuhan. Masyarakat kami, sama-sama kami menjaga keamanan karena Tuhan baik. Makasih Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati Pak Tommy Abram, bahkan Ibu Aprilia di Tomohon. Tuhan kiranya memberkati Ibu Brigita Tondo bersama dengan suami, orang tua yang dalam pemulihan. Tuhan kiranya memberkati. Memberkati Ibu Marce Pusung di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati Ibu Wilminta Mengendar, Bapak Yunus Pangemon. Orang tua Bapak Franky Panelewi. Orang tua Ibu Usia Tumingkung. Ibu Sumampo Putong. Ibu Poluan. Lansia Abraham Sarius Sentra. Bahkan akreditasi D3. Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado yang akan dilaksanakan mulai hari ini. Diberkati oleh Tuhan. Memberkati Bapak Adolf Adung. Keluarga Adung Kilapong, Bapak Boy dan anak Ruli, Ibu Aneke yang ada di Paniki, dan semua orang yang mendengar, yang akan melaksanakan tugas hari ini, ada dalam berkat-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
1: Amin. Ya masih terima kasih Pak Pendeta hari ini untuk firman Tuhannya dan doanya gitu ya. Semoga makin diberkati Pak Pendeta bersama keluarganya. Dan amin. Tentunya ujiannya juga nanti sukses gitu ya Pak Pendeta ya.
0: Mohon doanya Mbak Yelinda.
1: Iya pasti Pak Pendeta. Ya pastinya terima kasih hari ini Tuhan memberkati.
0: Terima kasih Tuhan memberkati.
1: Iya. Baik, yang pastinya terima kasih juga untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Manado, apalagi juga yang menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube dan juga mendengarkan siaran kami melalui siaran Pro 4 Manado gitu ya. Dan pasti terima kasih buat semuanya. Saya Gilang Salviani undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Pagi, edisi Kamis 18 Juni 2026.
1: Melaksanakan patroli terkait dengan konsumsi miras. Artinya masyarakat berkumpul mengkonsumsi miras bukan ketika ada komplain masuk ke kita, baik melalui 122 atau 110 ataupun yang inovasi kita resmi on the road, kita akan tindak lanjuti. Itu tadi yang kegiatan sikat pemabuk jalanan. Artinya jangan sampai merugikan masyarakat lain, orang lain terkait dengan mengkonsumsi miras tadi.
0: Berita selengkapnya bersama saya, Fani Johanis. Pemerhati Sosial Kemasyarakatan mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan sehingga Provinsi Sulawesi Utara rawan tindak kriminalitas.
2: Kasus tindak kriminalitas di sejumlah kota dan kabupaten Provinsi Sulawesi Utara sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan sejumlah kalangan masyarakat menilai bahwa Sulawesi Utara saat ini masuk provinsi rawan tindak kriminalitas. Menanggapinya, pemerhati sosial kemasyarakatan Sulawesi Utara, Jefferson Waniwanta mengatakan, akar dari meningkatnya tindak kriminalitas di Sulut karena beberapa faktor, diantaranya masalah sosial dan faktor lingkungan.
3: Kita melihat akar daripada permasalahan kenapa kriminal ini bisa meningkat ya. Ini penyebabnya adalah karena gejolak sosial yang ada di masyarakat. Dampak saat ini adalah hampir 5,9% pengangguran terbuka ya di Sulawesi Utara ini sangat memprihatinkan. Dan ini bisa membuat perilaku masyarakat yang tidak baik ya, daripada dampak kemiskinan, pekerjaan tidak ada. Nah ini ekses-ekses yang memicu sehingga tas meningkat di Sulawesi Utara. Hal yang lain yang juga berkaitan dengan masalah keadaan sosial masyarakat, lingkungan yang tidak baik, yang tidak mendukung, sehingga ini bisa juga memicu kriminal yang ada. Saya rasa demikian.
2: Wanta mengapresiasi adanya tim reaksi cepat yang dibentuk Polda Sulut dan juga jajaran yang ada di Polres. Namun dia berharap patroli Kamtibmas harus lebih rutin dan masif dilakukan agar dapat meminimalisir tindak kriminalitas. Roy Pesak melaporkan.
4: Tingginya kasus tindak kriminal yang terjadi di Kota Manado harus menjadi perhatian serius semua pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun aparat penegak hukum.
0: Tingginya kasus tindak kriminal yang terjadi di Kota Manado didominasi oleh anak usia remaja yang telah dipengaruhi minuman keras.
4: Manado harus menjadi perhatian serius semua pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun aparat penegak hukum. Mirisnya, peningkatan kasus kriminal justru didominasi oleh anak usia remaja yang telah dipengaruhi minuman keras. Menyikapi hal tersebut, psikolog Hana Munare mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya kriminalitas yang terjadi akhir-akhir ini justru banyak dilakukan oleh anak usia remaja. Munare menyebut faktor utama remaja banyak terlibat aksi kriminalitas dipicu ketidakmampuan mengontrol emosi dan buruknya lingkungan tempat tinggal maupun bergaul.
5: Semakin meningkatnya kriminalitas pada remaja dan pemuda, di mana diketahui bahwa usia remaja ini usia yang dalam kondisi kurangnya kestabilan emosi, di mana mereka lagi mencari jati diri, mudah terpengaruh dengan lingkungan mereka. Jadi ada sebuah kayak tahapan mereka ingin diakui. Jadi ketika mereka berhadapan misalnya dengan suatu masalah gitu, akhirnya okay, mereka mendapatkan teman yang bisa mensupport mereka tetapi dalam situasi yang negatif.
4: Sementara itu, tokoh agama yang juga kepala Kanwil Kemenag Sulut, Haji Ulias Taha, mendukung penuh terhadap upaya kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk menindak tegas segala bentuk aksi tindak kriminalitas yang dapat mengganggu kondusivitas di Kota Manado.
6: Nah, kita tentu mengapresiasi ketika pemerintah membuat program yang memberikan dampak kebaikan terhadap masyarakat. Salah satu program untuk memberantas premanisme. Kenapa premanisme ini perlu diberantas? Karena memang ini akan memberikan dampak terhadap bagaimana kemudian aparat atau hukum itu tidak bisa berjalan karena ada tindakan-tindakan yang di luar hukum yang dilakukan oleh sekelompok orang. Sehingga itu tentu kita mendukung.
4: Meski upaya-upaya antisipasi dilakukan dengan cara preemptif, preventif maupun penegakan hukum, masyarakat berharap kepolisian dan aparat penegak hukum tidak mentoleransi setiap aksi tindak kriminalitas. Tentunya ada sanksi hukum tegas bagi pelaku-pelaku kejahatan yang merugikan orang lain, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ikuti tanggapan masyarakat terkait kasus kriminalitas yang terjadi di Sulawesi Utara.
7: Kalau kita pribadi cukup prihatin jaga lihat situasi di akhir-akhir ini. Kita sering jaga dengar atau jaga lihat di sosial media itu ada kasus-kasus penikaman dan tindak kriminal lain yang ada terjadi di kota Manado ini. Hal seperti ini tentu jaga bikin orang masyarakat itu jadi rasa khawatir. Kalau mau kemana-mana so jadi takut. Apalagi bagi orang tua yang DP anak-anak sering jaga beraktivitas di luar rumah. Dan bagi orang-orang yang kalau pulang dari tanpa kerja itu lain kali semalam. Kita berharap semoga aparat kepolisian bisa lebih meningkatkan patroli, terutama di lokasi-lokasi yang dianggap rawan. Dan juga itu pelaku-pelaku itu harus ditindak tegas supaya ada efek jera bagi para pelaku. Selain itu, kita juga berharap semoga masyarakat bisa lebih peduli dengan lingkungan sekitar dan segera melapor ke pihak kepolisian kalau dapat lihat hal-hal yang mencurigakan. Karena untuk menjaga keamanan bukan cuma jadi tugas polisi, tetapi itu adalah tanggung jawab orang semua.
8: Sebagai orang tua tentu kita merasa sedih, Nob. Prihatin lihat banyak berita begini tentang penikaman dan tindak kriminal belakangan ini. Kita jadi lebih hati-hati, no? Dan selalu kita ingatkan anak-anak untuk tidak keluar terlalu malam. Selain itu, hindari pergaulan yang bisa membawa pengaruh buruk. Kita berharap pemerintah dan aparat keamanan lebih aktif sih sebenarnya melakukan pengawasan. Sementara kita yang jadi orang tua juga lebih memperhatikan pergaulan anak-anak. Mudah-mudahan situasi keamanan di Manado bisa kembali kondusif dan masyarakat bisa hidup dengan rasa aman dan nyaman.
0: Kita ikuti tanggapan masyarakat Kota Manado, Sulawesi Utara terkait rawannya kriminalitas yang terjadi belakangan ini.
9: Ya, bersama dengan salah satu warga di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado, Saudari Angelika. Bagaimana tanggapan Anda terkait akhir-akhir ini di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado itu viral dengan adanya berbagai kriminalitas yang terjadi, sehingga Sulawesi Utara bisa dikatakan rawan kriminalitas. Nah, tanggapannya Anda sebagai warga seperti apa?
10: Keamanan bukan hanya tugas polisi, tetapi juga tanggung jawab bersama. Sesama warga perlu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan segera melapor jika melihat hal-hal yang mencurigakan. Sebagai warga, kami ingin melihat tindakan yang tegas terhadap pelaku kriminalitas agar memberikan efek jera dan membuat masyarakat merasa lebih aman.
9: Terus bagaimana harapan Anda terhadap pihak yang berwenang seperti pihak kepolisian dan lain-lain?
10: Kami berharap aparat kepolisian lebih meningkatkan patroli, terutama pada malam hari. Masyarakat tentu ingin beraktivitas dengan aman tanpa rasa khawatir terhadap aksi kriminal. Beberapa kasus kriminal yang belakangan viral memang membuat warga lebih waspada. Namun, kami juga berharap masyarakat tidak panik dan tetap mendukung upaya aparat dalam menjaga keamanan.
0: Berita lainnya, 227 desa di Kabupaten Minahasa telah melaksanakan pemilihan hukum tua serentak pada Rabu kemarin dan di Desa Pineleng 2 menghasilkan Cindy Kowal sebagai pemenang.
11: Cindy D.H. Kowal nomor urut 3 berhasil memenangkan pemilihan hukum tua Desa Pineleng Indah 2 Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa. Hasil perhitungan menunjukkan Kowal memperoleh 150 suara, diikuti Agustina Umbo 143, Jenly Kombong 105 suara, dan Adrian J dengan 98 suara. Dari total 654 pemilih di DPT, sebanyak 504 warga desa Pineleng 2 telah menggunakan hak pilih dengan 7 suara tidak sah. Kepada RRI, hukum tua terpilih Cendi Kowal mengatakan akan membangun kantor desa sebagai pusat penggerak layanan publik dan pembangunan di Pineleng 2.
12: Harapan untuk ke depan Pineleng 2 Indah ini lebih baik lagi. Namun apa yang sudah dibuat oleh pemerintah yang sebelumnya kami akan melanjutkan lagi. Untuk skala prioritas selain juga kantor desa, karena di sini Pineleng 2 Indah ini belum mempunyai kantor desa yang secara representatif.
11: Cendi Kowal bersama ratusan pemenang pilhut dijadwalkan pada pelantikan hukum tua terpilih se-Kabupaten Minahasa pada Juli 2026 mendatang. Audi Kandores melaporkan.
0: Pemadaman listrik massal yang berlarut-larut di Kepulauan Talaut akhirnya memicu kekecewaan warga.
13: Gelombang protes akibat krisis listrik di wilayah unit layanan pelanggan PLN Beo Kabupaten Kepulauan Talaut akhirnya pecah. Dipimpin oleh Evan Tarae, Fernando Lornusa, dan Bastian Amos, massa mendatangi kantor pelayanan untuk menuntut kepastian pelayanan. Perwakilan warga Dani Oktoforus Balenihu menegaskan bahwa pemadaman kontinu tidak hanya merusak alat elektronik warga, tapi juga melumpuhkan roda ekonomi lokal. Warga bahkan mencurigai adanya permainan bahan bakar minyak atau BBM di internal PLN. Menanggapi tuntutan tersebut, manajer ULP PLN Beo, Steve Kaunang, langsung menemui massa dan menyampaikan permohonan maaf. Di hadapan warga, Steve menandatangani surat pernyataan komitmen untuk menuntaskan perbaikan mesin dalam waktu 2 minggu ke depan. PLN juga berjanji akan menjaga transparansi jika terjadi kendala teknis lanjutan. Sementara itu, jalannya aksi unjuk rasa ini dikawal ketat oleh pengalaman berlapis dari Polres Kepulauan Talaut beserta jajaran polsek setempat. Kabau Ops Polres Kepulauan Talaut AKP Yakobus Melale menyatakan bahwa kepolisian hadir untuk memastikan penyampaian aspirasi berjalan aman dan fasilitas publik tetap terlindungi. Hingga aksi membubarkan diri, situasi di lokasi berjalan aman, tertib, dan kondusif. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mayjen TNI Mirza Agus menyebut berbagai program yang berjalan di wilayah Kodam 13 Merdeka tidak lepas dari dukungan pemerintah dan pimpinan TNI.
14: Pangdam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus menyampaikan berbagai program yang berjalan di wilayah Kodam Merdeka tidak lepas dari dukungan dan kepercayaan pemerintah dan pimpinan TNI, mulai dari Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, hingga Kepala Staf Angkatan Darat. Hal itu disampaikan Pangdam Mayjen TNI Mirza Agus saat memberikan keterangan kepada media usai acara syukuran hari ulang tahun ke-68 Kodam 13 Merdeka pada Rabu siang. Menurut Pangdam, kepercayaan tersebut memungkinkan Kodam Merdeka melaksanakan berbagai program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur dan kegiatan sosial di berbagai daerah.
15: Sehingga program-program membantu masyarakat di sekitar wilayah kami sangat dibantu dengan banyak program seperti jembatan, kemudian kegiatan Dondano, kegiatan di Talau, Pisangit, dan lain sebagainya, termasuk pembinaan prajurit yang terbentuk 4 batalion TP, unit TP di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Utara. Ucapan terima kasih ini kami sampaikan dengan tulus, karena masyarakat sangat gembira dengan kami selama kami di sini. Kemudian kami juga ucapan terima kasih kepada pendahulu kami, para komandan satuan, para panglima Kodam 13 Merdeka sebelum-sebelumnya, sudah banyak berbuat untuk memajukan Kodam 13 Merdeka. Saya hanya sebagai bagian dari salah satu penerus, mencoba menjaga nama baik dan mempertahankan persatuan, soliditas dan kesatuan di wilayah kami.
14: Pangdam menegaskan kehadiran Kodam Merdeka tidak hanya untuk menjaga kedaulatan negara, tetapi juga untuk hadir bersama rakyat membangun Sulawesi Utara dan Gorontalo dengan semangat kebersamaan antara prajurit dan masyarakat. Jenderal Bintang 2 ini memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat, tokoh agama, media, serta Forkopimda di Sulut dan Gorontalo agar Kodam Merdeka dapat terus meningkatkan pengabdian, lebih solid, lebih maju, dan lebih profesional. Demikian Bobby Sameka melaporkan.
0: Program Jasa Desa Kejaksaan akan mencegah tindak pidana korupsi dilakukan aparat desa di Talaut.
16: Kejaksaan Negeri Talaut menyatakan beberapa tindakan modus tindak pidana korupsi atau tipikor yang biasanya terjadi di desa pada penyalahgunaan, penyelewengan, pengelolaan dana desa. Dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan anggaran keuangan desa, pencairan anggaran, hingga sampai pada tahap pertanggungjawaban. Irwan Haris Ardian, Jaksa Fungsional Kejari Talaut mengatakan, pada modus tersebut berhasil menjerat aparat pemerintah desa karena terkena kasus ini. Sebabnya modus penyelewengan dandes menjadi temuan dan sering berulang kejadian yang sama, termasuk di dalamnya markup anggaran dari sebuah toko yang dibeli pada bahan untuk pembelian bahan material untuk pembangunan infrastruktur desa.
17: Pengelolaan keuangan desa, karena apabila tidak ada satu asas dalam pengelolaan keuangan desa ini akan jadi hal-hal yang mungkin dapat menyebabkan pengelolaan keuangan desa ini menjadi rusak seperti itu.
16: Melihat dari kasus ini, Jaksa perkuat program Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa dengan melakukan pendampingan ke pemerintah desa berdasar permintaan pemerintahnya sebagai upaya pencegahan awal dari permasalahan tipikor tersebut. Namun meski sudah dilakukan pendampingan, tetapi tindakan permasalahan hukum terkait dana desa tetap akan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dimulai dari inspektorat hingga kekejaksaan sampai ke tingkat pengadilan. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Daerah Talaut belum masuk kategori daerah penentu inflasi provinsi dan nasional.
16: Indeks penemuan harga menjadi salah satu ukuran terhadap harga daerah yang menjadi pendataan dari Badan Pusat Statistik Talaut yang daerahnya tidak termasuk pada penghitungan nilai inflasi secara menyeluruh. Riko Aprianto Puasa, Kepala BPS Talaut mengatakan, di daerah Sulawesi Utara baru beberapa daerah kabupaten kota yang menjadi penentu inflasi secara nasional. Selain dari Kota Manado, ada juga penentu inflasi yang lain seperti Kota Mobagu, Minahasa Utara, dan lainnya. Sementara di Talaut tidak masuk pada penentuan inflasi yang diukur secara nasional.
18: Inflasi harga konsumen yang secara umum yang biasa kita ikuti tentang inflasi di suatu daerah. IHK di Sulawesi Utara itu ada 4 daerah, yaitu Manado, Minahasa, Minahasa Utara, Minsel, dengan Kota Bupati. Pertanyaannya, kalau gimana ada harga inflasinya? Ada, tetapi masih menggunakan indeks perubahan harga.
16: Indeks penemuan harga dikatakan akan menjadi bagian dari pendataan BPS tahun 2027 yang diusulkan untuk melakukan survei harga biaya hidup. Hal ini bertujuan untuk menghitung biaya konsumsi di Talaut yang dilakukan oleh masyarakat selain dari inflasi lokal yang menjadi perhitungannya. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 3 ranperda dibahas jajaran Pemkat dan DPRD Minahasa Utara dalam sidang paripurna.
19: DPRD dan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara membahas 3 ranperda dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Minahasa Utara. Ketiga ranperda tersebut yakni ranperda tentang pemerintahan desa, penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, dan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Bupati Jong Neganda menyebutkan penyusunan ketiga ranperda ini telah melalui kajian mendalam guna memastikan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi di tingkat pusat.
20: Bupati Minahasa Utara dalam rangka pembicaraan tingkat pertama terhadap 3 jajaran pembangunan daerah yang memiliki arti penting dan strategis bagi arah kebijakan pembangunan daerah, penguatan tata kelola pemerintahan, perlindungan sosial pekerja, serta kekuatan lintas pengelolaan keuangan daerah. Rapat paripurna pada hari ini merupakan bagian dari proses konstitusional yang sangat penting dalam pembentukan kebijakan daerah. Melalui pembahasan yang mendalam, kritis, konstruktif, kita harapkan dapat menghasilkan produk hukum yang tidak hanya memilih dan nilai strategis bagi pembangunan Kabupaten Minahasa Utara.
19: Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Minahasa Utara Foni Rumimpuno dan dihadiri Wakil Bupati Kevin Lotulung, jajaran Forkopimda, pimpinan serta anggota DPRD, pimpinan OPD, camat, lurah, dan undangan lainnya. Diana Masih melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah pagi, saya Fandi Joanis, selamat pagi.

0: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
1: Ya, dan baik Selalu Budaya, kembali lagi di Nyur Melambai Pagi bersama saya Fanny menemani Selalu Budaya dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Kita menghadirkan nuansa Islami untuk Selalu Budaya kaum Kristen yang dimanapun berada dan warta berita pagi saat ini yang telah selesai. Dan selanjutnya kami akan temani dengan

Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Macaca nigra. Pada masyarakat lokal, yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya

0: Ya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
1: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
0: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu,

0: dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
1: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
0: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki, sekaligus ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
2: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu. Masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sopoki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
0: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan.

0: refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi Yaki.
1: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin bisa, ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat ya. Atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
0: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, Yakiku malang. Semoga ada secercah harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

0: tugas kapal. Apa aja? Belong apa aja?
1: 88,6 FM. 11.88 AM.

0: Lihat itu, kasihan ya. Dia jalan pakai tongkat. Bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasihan.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.

0: pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
2: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
1: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
2: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
3: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
2: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
1: Kepala Desa Rano Lambot, Peki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
4: Oh, lalu itu di Desa Lambot, terusnya itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin DPKK tuh petani cap tikus. Punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% itu petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada Pak waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus. Tung jadi sarjana.
1: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
4: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma membawa pancing, mau kasih panas tubuh atau badan. Ini membawa pancing itu anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa mencap tikus, karena itu hasil agrarian lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
1: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
5: Saya Kasatreskrim Polres Minahasa AKP Sukmo Yodi Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90% nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
6: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
1: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
6: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
0: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Sahabat budaya, patung Kuda Pal II Manado merupakan salah satu patung yang berdiri kokoh di kota Manado. Tapi, tahukah Anda awal dibangunnya patung Kuda Pal II tersebut karena cerita di masa lalu dan bukan kebetulan saja. Kuda itu bernama Ricardo atau disebut juga Prima Donna karena selalu menjadi juara di setiap perlombaan bahkan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Terletak di pertigaan Pal II, patung kuda ini juga sengaja dibuat ke arah Ranomot Perkamil. Karena pada tahun 1980-an, Ranomot memiliki lokasi pacuan kuda utama di Sulawesi Utara. Sebagai penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah merajai berbagai turnamen berkuda nasional, kuda tersebut dimiliki oleh peranakan Cina, namun akhirnya dijual karena kondisi keuangan. Dibangunnya patung kuda tersebut menandai juga kejayaan arena pacuan kuda. Pacuan kuda di Perkamil diresmikan oleh Hein Victor Worang, Gubernur Sulawesi Utara periode 1967-1978. Sejak diresmikan, pacuan kuda tersebut mengubah kehidupan masyarakat sekitar. Lahan pacuan kuda yang sebelumnya merupakan bekas perkebunan kelapa oleh prakarsa Alex Kawilarang, menurutnya diubah menjadi arena pertandingan bagi kuda-kuda bahkan tingkat nasional. Pacuan kuda tersebut akhirnya berakhir sekitar tahun 1980-an. Karena lahan yang digunakan milik perorangan dan pindah di Tompaso, Minahasa. Namun karena pacuan kuda sudah tidak ada, patung tersebut menjadi pengingat masyarakat yang awalnya menjadi petani dan buruh berubah menjadi wira usahawan. Seiring perkembangan zaman, patung kuda disebut dipugar sekitar tahun 1980. Bersamaan dengan tidak beroperasinya pacuan kuda juga pelebaran jalan di perempatan tersebut, akhirnya patung kuda menjadi lebih kecil seperti saat ini. Demikian sejarah singkat tentang patung kuda di Pal II. Kalau misalnya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Manado, Sulawesi Utara, dan melewati Pal II, pasti bisa melihat patung kuda ini masih berdiri kokoh sampai saat ini.

Romat Panadol Suara Budaya Kamanua. Untuk informasi pagi ini ya, kami hadirkan untuk Anda Suara Budaya pukul 7 waktu Indonesia Tengah ya. Sebagai informasi, di mana Polres Kota Mubagu menggelar operasi gabungan pemeriksaan kendaraan pengguna BBM bersubsidi jenis solar di sejumlah SPBU wilayah Kota Mubagu pada Selasa 16 Juni. Operasi dipimpin langsung Kasat Lantas melibatkan Sat Lantas, Sat Reskrim Unit Tipidet, dan UPTD Samsat Provinsi Sulawesi Utara. Jadi pemeriksaan difokuskan di SPBU Matali dan SPBU Mongkonai, baik untuk kendaraan yang sedang mengisi maupun yang masih antri. Kasat Lantas menjelaskan operasi ini bertujuan menertibkan antrian, memastikan solar subsidi tepat sasaran, meningkatkan kepatuhan lalu lintas, juga mencegah penyalahgunaan lewat tangki modifikasi. Petugas memeriksa dokumen kendaraan, identitas pengemudi, kesesuaian barcode Pertamina yang dengan STNK dan dengan TNKB, juga masa berlaku dokumen yang dipakai untuk dapat BBM bersubsidi. Hasilnya 4 unit dump truck diamankan karena pengemudi tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat-surat. Dan keempatnya ditahan di Mako Satlantas Polres Kota Mubagu untuk ditindak sesuai aturan. Kapolres Kota Mubagu AKBP Irwanto SIKMH menegaskan pengawasan seperti ini akan terus berlanjut. Tujuannya agar distribusi BBM subsidi sesuai aturan dan tercipta ketertiban dan keselamatan berlaku lalu lintas.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Walanda Maramis yang terletak di Jalan Walanda Maramis Kota Manado merupakan sebuah monumen yang menggambarkan keberanian dan kemandirian perempuan Minahasa. Terus menjadi salah satu daya tarik utama di Kota Manado, dibangun pada tahun 2001, patung ini telah menjadi ikon budaya yang mempesona dan membanggakan bagi masyarakat setempat. Patung setinggi 9 meter ini menggambarkan sosok Walanda Maramis, seorang tokoh perempuan Minahasa yang terkenal akan keberaniannya dalam melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Dengan gagah berani, patung tersebut menggambarkan Walanda Maramis yang siap bertarung dengan pedang di tangan kanannya, sambil memegang bendera merah putih di tangan kirinya, lambang semangat perjuangan dan nasionalisme. Walanda Maramis dikenal sebagai salah satu pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Minahasa. Melalui perlawanannya, ia menjadi simbol perjuangan penindasan. Kisah heroiknya telah menginspirasi banyak generasi di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia. Selain menjadi objek wisata budaya, patung ini juga memiliki makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Ia mengingatkan mereka akan keberanian dan semangat perjuangan leluhur mereka dalam menghadapi tantangan masa lalu dan memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa. Dengan patung ini, kisah dan semangat Walanda Maramis terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang demi keadilan, kemerdekaan, dan kemajuan bangsa. Patung Walanda Maramis di Manado tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Thank you.